pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal pilih warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu kenegaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.

0: hari ini?
1: Kamu habis jogging ya?
0: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
1: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
0: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar, kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
0: Tentu saja, olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
1: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
1: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif. That's my girl.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

93 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih bareng Tia. Di sini Tia masih mau ngasih informasi buat teman Pro 2 yang dilansir darinya rri.co.id. Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Aceh Barat melakukan peninjauan langsung ke Gampung Sikundo, Kecamatan Pantai Cermen pada hari Kamis 7 Mei 2026. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi masyarakat pasca banjir pada November 2025 yang sempat menyebabkan wilayah itu terisolasi selama 1 bulan. Tim BPBD yang terdiri dari 8 personil mendapat akses jalan menuju Gampung Sikundo mulai kembali normal. Jalan penghubung dari Pantai Cermen kini sudah dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Meski demikian, BPBD mencatat jalur menuju Gampung tersebut masih rawan bencana. Beberapa titik badan jalan masih sering terendam luapan sungai Kreng Merebo dan berpotensi longsor akibat kondisi tebing sungai dan pegunungan di sepanjang jalur. Selain memantau infrastruktur, BPBD juga menyoroti kondisi pendidikan siswa di wilayah tersebut. Aktivitas belajar mengajar masih terganggu karena lokasi pemukiman warga terpisah arus sungai deras dari gedung sekolah. Saat ini para siswa terpaksa belajar di balai pertemuan warga berdasarkan kesepakatan pihak sekolah dan wali murid. Langkah itu diambil untuk menghindari risiko saat menyeberangi jembatan kabel yang dinilai berbahaya bagi anak-anak. Pemerintah juga terus mengupayakan pembangunan jembatan permanen melalui dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. Usulan pembangunan tersebut disebut telah masuk dalam dokumen R3P Aceh sebagai bagian dari program pemulihan pasca bencana. Nah, teman Pro 2, tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Melabuh karena dia bakalan menghadirkan informasi-informasi lagi yang pastinya up to date dan seru. Dan tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu. Bahkan, ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing. Rumput stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi, bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.

0: Aku golongan darah AB.
1: Aku golongan darah O.
2: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah.
3: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

90,3 Pro 2 RRI Melabo, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bareng Tia. Tia masih mau ngasih informasi buat ya teman Pro 2 nih. Yaitu dilansir darinya rri.co.id. Personal Polsek Tapak Tuan, Polres Aceh Selatan melaksanakan kegiatan pengaturan lalu lintas di sejumlah titik rawan kepadatan kendaraan pada jam aktivitas masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat guna menciptakan kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas di wilayah hukum Polsek Tapak Tuan pada hari Kamis 7 Mei 2026. Kapolres Aceh Selatan AKBP Teriki Fadliansah SIK melalui Kapolsek Tapak Tuan Ibtu Muhammad Akhir mengatakan bahwa kegiatan pengaturan lalu lintas rutin dilaksanakan sebagai wujud nyata pelayanan Polri kepada masyarakat, khususnya pada waktu aktivitas masyarakat meningkat di pagi hari. Pengaturan lalu lintas difokuskan pada persimpangan jalan, kawasan sekolah, pusat pertokoan, serta jalur yang ramai dilalui masyarakat saat memulai aktivitas pagi. Kehadiran personel kepolisian di lapangan bertujuan untuk membantu kelancaran pengguna jalan sekaligus mencegah terjadinya kemacetan maupun kecelakaan lalu lintas. Dalam pelaksanaannya, personel Polsek Tapak Tuan juga membantu para pelajar dan masyarakat menyeberang jalan serta memberikan himbauan kepada pengendara agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas. Pengguna jalan diingatkan untuk mengutamakan keselamatan, menggunakan helm, melengkapi surat kendaraan, serta tetap tertib saat berkendara. Dengan adanya kehadiran polisi di tengah aktivitas masyarakat, sehingga arus kendaraan menjadi lebih tertib dan lancar, sehingga masyarakat merasa lebih aman dan nyaman saat berangkat bekerja maupun menuju sekolah nih teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 juga jangan lupa tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas dan tetap pakai alat keselamatan saat berkendara teman Pro 2. Oke teman Pro 2, tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Melabuh karena dia bakalan muterin lagu darinya Tulus satu kali.

Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan, kalau tidak bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.

0: to side.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Sungguh Komedika Pro 2 RRI Mwaboh, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, masih bareng Tia nih. Masih dengan informasi-informasi dari ya RRI.co.id nih teman Pro 2. Oke, ini dilansir darinya RRI.co.id. Wakil Bupati Aceh Barat, Said Fadil, menyerahkan surat keputusan pengaktifan kembali dua orang kecil yang sebelumnya dinonaktifkan terkait temuan pengelolaan dana desa pada hari Kamis 7 Mei 2026. Penyerahan SK dilakukan di ruang rapat Tengku Umar, Setdakap Kabupaten Aceh Barat, bersama Sekda, Kepala Inspektorat, Asisten 3, dan sejumlah pejabat lainnya. Kedua kecil yang kembali diaktifkan, yaitu kecil Desa Kreng Tingkai, Kecamatan Sama Tiga, dan kecil Desa Bukit Megajah, Kecamatan Wela Timur. Pengaktifan kembali dilakukan setelah keduanya menyelesaikan pengembalian temuan sesuai laporan hasil audit inspektorat. Wakil Bupati Aceh Barat, Said Fadil, mengatakan keputusan tersebut diambil berdasarkan arahan langsung dari Bupati Aceh Barat. Pemerintah daerah menilai kedua kecil telah memenuhi tanggung jawab atas temuan yang sebelumnya menjadi dasar penonaktifan. Ia menjelaskan kecil Desa Kreng Tingkai telah mengembalikan dana sebesar 168 juta lebih, sementara kecil Desa Bukit Megajah telah mengembalikan dana sebesar 470 juta lebih sesuai dengan hasil pemeriksaan. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga memberikan tenggat waktu kepada 5 kecil lainnya yang belum menyelesaikan pengembalian temuan. Batas waktu yang diberikan melalui inspektorat ditetapkan hingga 30 Juni 2026 mendatang. Pemkab Aceh Barat menegaskan komitmennya dalam menjaga tata kelola dana desa yang transparan dan akuntabel. Langkah pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan dana desa akan terus dilakukan demi mencegah terjadinya penyimpangan di masa mendatang di Teman Pro 2. Oke, di Teman Pro 2 tetap stay tune ya di 90,3 Pro 2 RRI Mlawu, karena sebentar lagi kita bakalan masuk ke program Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Nah, untuk tema kita Sepada kita hari ini itu adalah menjaga pohon warisan hijau generasi bangsa. Yang pasti itu yang gak sendiri untuk pagi ini. Nanti bakalan ada narasumber Bang Muhammad Wali, SPDI, selaku seniman kopi dan aktivis lingkungan di LSM Bumu Indah Tucedah atau BIC. Ini teman Pro 2. Jadi tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Mlaboh, karena dia bakalan menghadirkan lagu darinya Discoria Serenata Jiwa Lara.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPT RRI melaporkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal satu warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu negaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.

pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal pilih warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain.

Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu negaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI, suara Indonesia untuk semua. LPT RRI Melabuh,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman pro 2. Gimana nih kabarnya pagi ini? Semoga selalu sehat, semangat terus, dan tentunya pasti tetap produktif ya, dan untuk ngejalanin aktivitas di hari ini. Oke deh teman pro 2, kita udah masuk ke program Spada lagi nih ya. Seperti biasa di jam 8.30 pagi kita bakal ada program yang namanya Spada. Selamat pagi teman pro 2. Nah, kali ini kita akan ngebahas soal lingkungan nih teman pro 2. Nah, kalau misalnya kita ngobrolin soal lingkungan, seringkali yang kelintas di pikiran itu pasti soal sampah atau polusi aja ya. Padahal kan ada satu hal yang penting nih yang kadang kita lupa jaga, yaitu pohon. Nah, pohon itu nggak jadi cuman peneduh jalan ya atau penghias kota, tapi juga jadi sumber kehidupan, penghasil oksigen, penyimpan air, dan banyak lagi ya, bahkan untuk warisan hijau untuk generasi masa depan. Nah, pas banget nih hari ini kita bakalan membahas tema menjaga pohon warisan hijau generasi bangsa. Yang pastinya dia nggak sendiri, kita sekarang udah bergabung Bang Muhammad Wali selaku aktivis lingkungan dari LSM Bumo Indah Tuceda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suaranya terdengar jelas, Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Pagi, terdengar jelas kan ya, Bang, suaranya ya?
1: Alhamdulillah jelas.
0: Oke, gimana kabarnya nih Bang Wali ya, kita panggilnya ya?
1: Ya, boleh Bang Wali aja.
0: Oke, Bang Wali.
1: Alhamdulillah, baik, cerah pagi ini ya.
0: Alhamdulillah, nggak hujan ya?
1: Nggak, di sini sepertinya sudah mulai cerah nih.
0: Iya, sama di studio juga, Bang, udah nggak mendung lagi ya. Jadi udah agak sedikit apa ya, kalau mungkin ibu-ibu mau nyuci bisa nyuci ya karena udah cerah. Oke nih Bang, kita mulai masuk ke pembahasan ya Bang ya. Abang kan aktivis lingkungan dari LSM Bumo Indah Tuceda. Boleh nggak sih Bang dikenalin sedikit nih tentang LSM ini, dan fokusnya tuh kegiatannya apa aja nih Bang selama ini?
1: Ya baik. Jadi Bumo Indah Tuceda, kita itu adalah terbangunnya atau terbentuknya LSM Bumo Indah Tuceda ini karena merupakan dari tanggung jawab moral ini untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Jadi sementara ini, sekarang ini langkah awal yang kita lakukan itu kita lebih kepada konservasi pohon. Jadi pohon itu kita menjaga pohon. Bagaimana yang namanya menjaga pohon? Jadi menjaga pohon itu seperti merawat ya, merawat, menyelamatkan, melestarikan. Kita khawatir kalau ada pohon yang sudah banyak apa namanya seperti lumut itu ya, seperti lumut, sisik naga, benalu yang berada di pohon itu merusak kelestariannya, sehingga rantingnya bisa jatuh dan itu bisa patah rantingnya dan berbahaya bagi masyarakat. Sehingga masyarakat akan jadi kami takut masyarakat itu akan menjadi khawatir bahwa pohon itu akan menjadi ancaman.
0: Iya,
1: padahal seperti yang Tia bilang tadi kan, pohon itu bukan hanya nilai estetika yang mengindahkan kota, tapi pohon itu memberikan kita kehidupan.
0: Benar.
1: Iya, jadi itu langkah awal dari Bumo Indah Tuceda itu kami lebih kepada konservasi pohon. Jadi pohon yang sudah ada, yang sudah menjadi warisan dari Endatu kita, itu dulu yang kita jaga. Itu lebih besar daripada kita menanam pohon yang baru.
0: Iya, benar.
1: Dengan proses besarnya pohon itu kan sampai tahunan.
0: Nah, oke Bang. Berarti kalau misalnya ini kan kita nggak jaga pohon ya, walaupun kita tanam berulang kali, tapi kalau yang besarnya aja itu nggak dijaga, ya belum tentu juga yang kecil bakalan bertahan gitu ya Bang ya?
1: Iya, yang kecil yang kita tanam yang baru ini belum tentu hidup.
0: Iya, benar.
1: Kalau yang besarnya kita tidak rawat. Sebenarnya ini yang sangat perlu lagi masalah advokasi, edukasi. Jadi kepada kita kasih advokasi kepada masyarakat, edukasi kepada generasi penerus selanjutnya yang bisa mungkin lebih baik dari kita nanti generasi selanjutnya yang bisa menjaga pohon.
0: Amin.
1: Dan ini tanggung jawab moral seperti yang kita ketahui bersama, manusia diutus ke muka bumi oleh Allah kan untuk menjadi khalifah.
0: Iya.
1: Jadi menjadi khalifah ini kan mengelola bumi.
0: Mm-mm.
1: Jadi merawat pohon, kita itu memangkas pohon, merawat pohon, melestarikan alam, ini bagian dari yang sudah diamanahkan bahwa manusia itu menjadi khalifah di muka bumi.
0: Iya.
1: Jadi bagian dari mengelola bumi ya. Jadi perlu juga saya tegaskan lagi. Jadi ini sebenarnya awalnya juga salah satu yang memicu semangat kami untuk membersihkan pohon di jalanan di kota-kota Malabo. Salah satu motivasinya ini adalah bisnis akhirat ini. Ini bisnis dengan Allah.
0: Iya.
1: Jadi seperti yang Tia bilang tadi, pohon itu menjadi sumber kehidupan. Mengeluarkan oksigen.
0: Mm-mm.
1: Oksigen ini kan sumber kehidupan. Kalau nggak ada oksigen, bagaimana kita bernafas kan?
0: Pasti,
1: begitu ya. Nah, jadi ini yang sedikit yang mungkin bisa menjadi ini apa juga edukasi juga, advokasi juga untuk masyarakat yang lain. Jadi kalau misalnya saya bersihkan satu pohon ini di jalan, ataupun di depan RRI lah, di depan RRI. Ada pohon di situ yang sudah hampir tumbang atau bagaimana, kami rawat.
0: Okay.
1: Sehingga dia subur lagi. Dia mengeluarkan oksigen. Dia mengambil oksigen dari pohon itu.
0: Mm-mm.
1: Jadi saya akan dapat syafaat juga itu.
0: Iya, benar.
1: Nah, itu maksudnya. Jadi dari bisnis, itulah bisnis bersama Allah.
0: Iya. Bisnis bersama Allah ya, Bang ya.
1: Iya.
0: Jadi enggak cuma dunia aja, kita pikirin akhirat juga ya.
1: Ya, itu insya Allah kalau bisnis dengan Allah insya Allah adil.
0: Iya.
1: Insya Allah investasi kita itu tetap akan untung ya, tidak rugi.
0: Oke nih Bang, dengar-dengar belum lama ini LSM Bumo Indah Tuh Cerdah itu ada kegiatan terbaru ya Bang, soal perawatan ataupun penghijauan pohon nih Bang, boleh diceritain nggak nih Bang kegiatannya gimana?
1: Kegiatan yang akhir-akhir ini yang baru minggu kemarin itu kita dipelopori oleh Lepami HMI dari organisasi Lepami HMI itu kan. Mereka tertarik dengan metode kita dalam konservasi pohon ini. Kemudian mereka merangkul kita dan juga merangkul DLH, Dinas Lingkungan Hidup. Ada juga kadisnya Pak Kurdi pada acara itu kemarin. Jadi kita kita bersihkan, memangkas pohon-pohon yang di kawasan Masjid Agung.
0: Di
1: jalan yang di samping pagarnya itu kan banyak pohon yang itu Pak, pohon-pohon yang sudah besar dan bagus. Maksudnya potensi pohonnya bagus, dia banyak menyetok air. Karena seperti pohon tram besi itu, dia kalau sudah besar dia bisa menyetok air sampai 4 ton. Jadi bisa sehingga udara, kalau banyak pohon itu udaranya itu lebih sejuk.
0: Iya, jadi lebih sejuk ya Bang ya.
1: Ya, karena di dalam pohon itu mereka menyetok air. Ya, yang pohon akar tunggal ya.
0: Iya.
1: Beda dengan pohon yang akar serabut.
0: Nah,
1: jadi alhamdulillah kemarin acaranya bisa kita bilang sukses dan menjadi semangat baru juga karena kita sudah ada yang ikut bergabung.
0: Iya.
1: Karena metode yang kita pakai ini benar-benar membuat pohon itu bisa lebih subur, lebih besar, lebih kuat dan kita menghindari patah ranting yang patah, pohon tumbang karena dia bebannya terlalu besar. Kalau pohon subur tanpa dipangkas, subur dia tambah besar, lebat daunnya segala macam, tidak kita tidak merawat, tidak ada pemangkasan apa-apa, kalau hujan badai
0: tumbang,
1: itu menjadi khawatir benar. Juga karena kalau terlalu berat bebannya angin badai itu akan bisa menumbangkan pohon.
0: Nah,
1: makanya
0: ini,
1: perlu itu perawatannya tadi.
0: Nah, ini lumayan ya. Ini ya Bang ya, lumayan apa ya? Ide yang biasanya orang tuh nanam pohon, abis itu nggak dipeduliin tuh pohon hidup apa enggak ya. Tapi
1: iya,
0: kalau misalnya dari LSM...
1: Ini lagi, sedikit lagi, mungkin iya, di boleh. Kampung kadang-kadang, ada bahkan di kota sering juga, kadang-kadang masyarakat dia menyapu daun pohon yang rontok, daun kering, dia bakar sampahnya di akar pohon, di bawah pohon. Kadang-kadang iya. Batang pohon itu terkena sampah.
0: Iya.
1: Kalau tiap pernah lihat di kota itu, kalau di daerah Ujung Karang ya, dulu kan pernah tumbang yang pohon besar, pohon ketapang yang sangat besar, mungkin dari zaman Belanda itu pohon. Itu kan sering kan, kalau di Jalan Teguh Umar ada juga, itu pohon yang sudah bolong, karena sering dibakar sampah.
0: Benar, jadi udah gosong gitu batangnya ya Bang ya, jadi kan sandaran pohon bakar itu, sampah ya.
1: Ibaratnya kalau kita mau mengertiin dia tuh menangis.
0: Iya.
1: Dia kalau bisa ngomong, saya kasih kehidupan buat kamu, kenapa kamu bakar saya?
0: Iya, benar Bang. Oke, okay. Ini kan kita dalam kegiatan merawat pohon ya Bang. Mungkin kan orang lebih familiarnya nanam pohon, apalagi banyak banget ya instansi ataupun CSR perusahaan pasti fokusnya nanam pohon ya. Kalau misalnya dari LSM Bumu Indatu Cedah ini kan fokusnya merawat pohon. Kira-kira tuh step-stepnya gimana tuh Bang yang dilakuin untuk pemeliharaannya?
1: Ya, seperti yang saya bilang tadi juga. Sebenarnya ini juga ya, masalah menanam, kami juga menanam. Lokasi-lokasi yang perlu kita tanam pohon, kami juga ada melakukan pembibitan pohon-pohon akar tunggal ya, pohon ketapang. Yang pohon-pohon yang bagus lah, yang berpotensi bagus untuk bisa memberi kesejukan. Jadi kami lebih fokus ke merawat. Tadi apa pertanyaan? Saya lupa.
0: Kira-kira step-step waktu untuk merawatnya gimana nih Bang? Kan banyak yang mungkin belum tahu nih kan, gimana sih sebenarnya cara kita ngerawat pohon. Nah kalau dari LSM Bumu Indatu Cedah ini kira-kira step-nya gimana nih? Gitu, supaya
1: step-nya,
0: pohonnya tetap
1: jadi,
0: kuat.
1: Jadi begini, biasanya pohon yang kita rawat itu pohon yang cenderung digerogoti oleh benalu. Itu yang sudah jadi bahaya ya, bahaya rantingnya akan patah dan mengenai masyarakat, kena kendaraannya. Jadi kalau sudah kena masyarakat, jadi pohon ini menjadi ancaman.
0: Benar.
1: Jadi bisa kita masyarakat aduhnya harus kita tebang, ini udah bahaya pohon ini bisa tumbang. Nah, jadi step tadi kan, langkah pertama itu kita bersihkan itu benalunya. Kita pangkas ranting-ranting yang kira-kira yang sudah susah untuk kita bersihkan benalunya. Kita jadi kalau kita udah kita pangkas dia akan tumbuh lagi lebih subur. Karena jadi untuk nutrisinya akan penuh naik lagi ke atas kan. Jadi kita pangkas ranting yang di bawah. Dia lebih kuat.
0: Okay.
1: Tapi ya langkah pertama tadi itu benalunya kita bersihkan. Karena benalu itu kalau ibaratnya di dia udah numpang tinggal, menyedot lagi. Ya kan? Seperti Israel juga ada. Pertama numpang tinggal, akhirnya dia mau memiliki si empunya ya kan. Benalu kayak gitu juga. Pertama pelan-pelan sampai dia menggerogoti. Akhirnya air di dalam ranting, di dalam dahan, di dalam pohon itu sampai terkuras untuk dia semua.
0: Oke. Nah, kira-kira kalau misalnya ini Bang...

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pemandian atau tangsi Jepang. Sebutan masyarakat ini terletak di pinggir sungai Weila, yang merupakan akses utama untuk keluar masuk benteng pertahanan Belanda pada masa Perang Aceh itu berlangsung. Pada daerah sekitar kawasan Gede Kuala Be, yang saat ini masih ditemukan berdirinya beberapa situs sejarah yang berhubungan dengan peperangan Aceh pada tempo dulu. Seperti tangsi pemandian ini, pondasi bangunan atau semacam pondasi rumah yang sangat luas. Juga makam Belanda yang menurut cerita masyarakat adalah makam kumpulan korban pembantaian oleh Tengku Kama. Setelah Belanda takluk pada Jepang sekitar tahun 1942, sekaligus saat pertama mendarat Jepang di Aceh. Selanjutnya, Aceh berada di bawah pertahanan Jepang, yang secara otomatis termasuk semua bentuk bangunan yang dimiliki oleh Belanda sebelumnya dikuasai oleh Jepang. Demikian juga dengan bangunan tangsi pemandian, sebutan masyarakat, yang saat ini merupakan salah satu bangunan dengan sistem pemandian modern yang dilengkapi dengan fasilitas air panas yang diperuntukkan oleh para petinggi saja. Bahkan, ada sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa lokasi tangsi pemandian tersebut merupakan taman tempat para pejabat tinggi Jepang beristirahat pada saat itu. Sebagai salah satu situs sejarah yang berharga, kondisi tangsi pemandian ini sama sekali tidak terawat. Dan bahkan di bawah bangunan ini ditemukan adanya lubang galian yang berbentuk persegi panjang lebih dari 80 x 180 cm dengan kedalaman 150 cm. Dan di sisi lain juga ditemukan adanya dua buah lubang berukuran kecil, bekas galian. Dan pada sisi luar dan dalam tembok masing-masing 50 x 50 cm dengan kedalaman 40 cm. Tidak ada yang tahu pasti kenapa adanya lubang di bagian tangsi tersebut. Sehingga ada masyarakat yang mengatakan bahwa mungkin tangsi itu menyimpan harta berharga. Bahkan ada masyarakat yang berspekulasi mengatakan bahwa kemungkinan lubang itu adalah hasil dari temuan mimpi seseorang sehingga tidak ditutup lagi. Baiklah, pendengar, kita dengarkan kebudayaan Dinas Pendidikan Aceh Barat dalam keterangannya.
1: Berhubungan dengan peperangan Aceh pada masa dahulu di situ, tangsi tersebut adanya berupa tempat pemandian, berupa pondasi bangunan seperti pondasi rumah. Juga ada makam Belanda. Nah, menurut cerita masyarakat, makam tersebut adalah kumpulan korban pembantaian oleh Tengku Kama. Belanda setelah itu takluk. Karena pada masa sekitar tahun 1942, pada saat tersebut mendarat Jepang di Aceh. Jepang mulai datang pada tahun 1942 datang ke Aceh di bawah pemerintahan Jepang.
0: Pendengar, ternyata makam Belanda ini terletak tidak terlalu jauh dari kawasan tangsi pemandian Jepang. Penamaan ini diberikan oleh masyarakat di sekitar makam, walau ada sebagian makam yang ada di situ adalah orang lokal. Namun, meski tidak ada kejelasan mengenai orang lokal ini secara rinci, beberapa orang menyebutkan bahwa orang lokal tersebut merupakan tentara yang direkrut oleh pasukan Belanda untuk memperkuat pasukan perang mereka. Kebanyakan mereka didatangkan dari luar Aceh.

VOC maupun Tentara Bayaran Tanah Air yang didatangkan dari luar Aceh. Menurut cerita masyarakat, rumah penampungan ini sangat besar dan panjang, yang mampu menampung tidak kurang dari 100 orang di dalamnya. Pembantaian oleh Tengku Kama ini dilakukan, menurut cerita masyarakat, dipengaruhi oleh hikayat Perang Sabi yang mampu membakar semangat Tengku Kama untuk turun menyerang Belanda seorang diri hanya dengan berbekal satu bilah pedang yang digulung ke dalam selembar ikat hingga tidak dicurigai oleh penjaga pintu gerbang kamp saat beliau melewatinya. Dari segi bentuk, makam tersebut terlihat adanya keberagaman dan sepertinya hal ini merupakan perlakuan berbeda antara satu makam dengan makam lainnya. Kemungkinan berdasarkan kepangkatan atau derajat orang yang dimakamkan. Beberapa bentuk makam yang dapat dilihat menurut masyarakat memiliki bentuk pilar atau ornamen yang berbeda. Ada yang berbentuk pilar dengan tinggi lebih kurang 150 cm, 150 cm, 100 cm, dan 30 cm. Sementara yang lainnya ada yang berbentuk seperti altar dengan tinggi lebih dari 20 cm dari permukaan tanah dengan beragam ukuran. Bahkan ada makam yang terlihat mulai terangkat tutup atas akibat dari usia dan pergeseran struktur tanah sehingga sisi ujung dari makam sedikit renggang dan terangkat. Kondisi makam Belanda ini sudah sangat memprihatinkan karena tidak adanya perawatan sehingga mengakibatkan susahnya untuk dapat dilihat dengan pasti berapa banyak sebenarnya makam yang ada di sini. Menurut masyarakat, makam ini berjumlah lusinan dengan bentuk yang beragam mulai dari pilar hingga berbentuk altar atau meja beton dengan ukuran yang beragam. Setidaknya, makam-makam ini menjadi bukti dari keperkasaan dan semangat juang sosok Tengku Kama dengan pengaruh syair dan hikayat Perang Sabi. Apapun situasi dan bentuk pemikiran mengenai tangsi tersebut, setidaknya tangsi tersebut merupakan situs sejarah yang seharusnya tetap terjaga keasliannya dan dirawat sebagaimana mestinya untuk diwarisi kepada generasi. Demikian sedikit sejarah dan cerita dari pemandian tangsi Jepang. Sampai di sini dulu feature kita hari ini. Bersama saya Meisa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
6: Cica Kuswoyo.
7: Nabila Gomez.
8: Roni Sianturi.
9: Lita Zen.
10: Halo, selamat pagi teman terbaik kamu. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga pada sehat-sehat semua ya. Gak terasa sekarang udah pukul jam 10. Waktunya mulai hari dengan suasana yang lebih fresh bareng teman berdua. Buat kamu yang lagi di kantor, di kampus, di rumah, di jalan, atau mungkin lagi cari hiburan, biar gak ngantuk pas banget nih. Karena mulai sekarang Tami bakal nemenin kamu sampai jam 14 nanti. 5 jam ke depan bakal kita isi dengan lagu-lagu hits favorit kamu, info seru, cerita santai, dan obrolan yang bikin suasana jadi lebih hidup. Jadi teman Pro 2 gak usah bingung nih cari teman, karena ada Pro 2 teman terbaik kamu yang siap menemani aktivitas dari pagi sampai siang nanti. Saya Tami, tetap stay di sini ya, karena makin siang makin banyak keseruan yang bakal kita bagi bareng teman-teman Pro 2. Tetap stay tune ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inilah Sandiwara Radio, persembahan LPP RRI Melabu, dengan judul Di Antara Harapan dan Kenyataan. Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, mencari pekerjaan bukan perkara mudah. Banyak lowongan, tapi lebih banyak lagi pencari kerja.
1: Mohon maaf, Anda belum lolos seleksi. Lagi...
2: Masih cari lowongan, Di?
1: Iya, Rin. Kirim lamaran ke pabrik, toko, bahkan gudang. Jawabannya sama semua.
2: Sekarang kebanyakan minta pengalaman sih. Padahal kan kita baru lulus.
1: Iya, belum kerja, tapi diminta pengalaman. Gimana mau mulai?
3: Kalian juga belum dapat kerja?
2: Belum. Kamu gimana, Bud? Bukannya dulu kerja di pabrik ya?
3: Sudah kena PHK 2 bulan lalu. Katanya efisiensi, orderan turun.
1: Ya, jadi sekarang?
3: Ya, cari apa aja. Tapi saingan banyak, gaji juga pada turun. Ada yang di bawah MK.
4: Andi, kamu udah dapat kerja belum?
1: Belum, Bu.
4: Ibu bukan marah, tapi kebutuhan terus jalan. Listrik, beras, belum lagi adikmu yang sekolah.
1: Aku tahu, Bu. Aku juga kepikiran tiap hari.
4: Tetangga aja udah pada kerja. Kamu kapan?
1: Aku juga mau kerja, Bu. Tapi bukan aku saja yang susah.
4: Ibu cuma takut kita gak cukup makan bulan depan.
1: Aku sudah coba kemana-mana. Bahkan yang gaji kecil pun susah masuk.
0: Tekanan ekonomi seringkali berubah menjadi tekanan di dalam rumah.
5: Maaf ya, Dik. Untuk sekarang belum bisa nambah karyawan nih.
1: Saya siap digaji di bawah UMK, Pak. Yang penting kerja.
5: Bukan soal gajinya saja. Usaha saya juga lagi sepi nih. Kalau dipaksakan, malah semua bisa rugi nanti.
3: Berarti emang lagi susah ya, Pak?
5: Iya, banyak usaha kecil. Bertahan saja sudah syukur.
1: Sampai segitunya ya.
3: Ini realitas sekarang. Bukan kita yang malas. Memang lapangan kerjanya yang sempit.
2: Aku sekarang bantu jualan online sama kakak aku. Lumayan, walau gak tetap.
1: Serius?
2: Iya, kadang dapat kadang enggak. Tapi daripada kosong.
3: Aku juga lagi coba jadi ojek online sih, walau motornya juga minjem.
1: Berarti kita harus cari cara sendiri ya?
2: Iya, gak harus nunggu diterima kerja kantoran kok.
3: Yang penting ada pemasukan dulu.
1: Aku bisa servis HP sedikit-sedikit sih, mungkin bisa dicoba.
4: Andi, tadi ibu kepikiran. Maaf ya kalau kata-kata ibu terlalu keras.
1: Aku juga minta maaf, Bu.
4: Ibu cuma takut.
1: Aku ngerti. Makanya aku mau coba usaha kecil dulu. Servis HP atau apa aja.
4: Ibu dukung. Yang penting kamu tidak menyerah.
0: Di tengah sulitnya mencari pekerjaan, banyak orang mulai bertahan dengan cara mereka sendiri.
3: Pelan-pelan aja, yang penting jalan.
2: Rezeki gak selalu dari satu pintu.
1: Yang penting kita tetap berusaha.
0: Ekonomi mungkin belum stabil, tapi harapan tetap ada bagi mereka yang mau bergerak. Demikian Sandiwara Radio, produksi LPP RRI Melabuh, dengan judul Di Antara Harapan dan Kenyataan. Penanggung jawab Kepala LPP RRI Melabuh, pengarah acara Tina Agustina, penulis naskah Faiz, editor Tukarahman, para pemeran Andi, lulusan SMK diperankan oleh Faiz, Rina, teman kerja serabutan diperankan oleh Fauza, Budi, korban PHK diperankan oleh Nanda, Ibu Andi diperankan oleh Tia, Pak Hadi, pemilik usaha kecil diperankan oleh Dava, narator diperankan oleh Meisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI, suara Indonesia untuk semua. LPT RRI Melabur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Teman terbaik kamu. Setelah ini kita bakal ngobrol ini kuliner yang lagi ramai dibahas pecinta makanan Korea. Ada yang tahu nggak nih apa? Namanya nih cukup unik ya, tampilannya simple tapi sukses nih bikin banyak orang penasaran. Ya betul banget nih. Butter Tteok. Butter Tteok ini mendadak jadi favorit baru karena perpaduan tekstur kenyal khas Tteok dengan aroma butter yang gurih dan bikin lapar. Kira-kira teman-teman berdua ada yang tahu nggak nih seperti apa rasa dan kenapa makanan ini bisa viral di kalangan pecinta kuliner? Stay tune terus, karena infonya bakal kita bahas setelah yang satu ini ya, tetap hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo, teman terbaik kamu. Kalau ngomongin makanan Pirelli memang gak ada habisnya ya. Jadi selalu aja ada menu baru yang bikin kita penasaran dan langsung rame di media sosial. Kali ini kita akan bahas nih makanan Korea yang lagi naik daun banget, namanya butter teok. Ada yang tahu gak sih butter teok itu apa? Ya, betul banget nih. Banyak banget nih food blogger sampai pecinta kuliner yang lagi ramai banget nyobain makanan satu ini karena rasanya yang unik, simple, tapi tetap bikin lapar mata. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa nih butter teok bisa mendadak viral dan jadi favorit baru? Kita bahas ya langsung setelah ini, oke? Okay? Tetap stay tune di Pro 2.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPG RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPG RRI, suara Indonesia untuk semua. LPG RRI Melabuh, sekali

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPT RRI Melabuh.

0: Siti, kamu buang sampah lagi? Itu di sekitar sini masih bersih loh.
1: Iya, cuma satu botol lagi kok, Bude. Lagian nanti juga ada yang bersihin.
0: Itu yang gak boleh, Nak. Kalau semua orang berpikir begitu, sampahnya bisa numpuk.
1: Emang separah itu ya, Bude?
0: Iya, sampah plastik itu susah terurai. Bisa sampai ratusan tahun di lingkungan.
1: Serius? Aku kira cepat hilang begitu aja.
0: Enggak, Siti. Plastik bisa mencemari tanah dan air, bahkan membahayakan hewan kalau sampai termakan.
1: Wah, aku baru sadar. Ternyata dampaknya sejauh itu ya, Bude.
0: Belum lagi kalau sampahnya menyumbat saluran air, bisa menyebabkan banjir.
1: Pantesan, sering lihat berita soal banjir karena sampah.
0: Makanya, mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya.
1: Iya juga ya, mulai sekarang aku harus lebih peduli.
0: Nah, itu baru anak pintar. Jaga lingkungan, mulai dari diri sendiri. Bumi bukan tempat sampah. Setiap sampah yang kita buang sembarangan akan berdampak pada lingkungan dan kehidupan di sekitar kita. Yuk, mulai dari sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya dan

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI, suara Indonesia untuk semua. LPT RRI Melabuh.

Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam ala jami'in anam wa ja'ala fihim qalbay yatafakkaruna li isnanihim tulal ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul 'allam. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la hadi sabili salam. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi zawil kiram. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allah ta'ala qala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظيم. Hadirin sidang jamaah Jumat yang telah berhadir, semoga semua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat wal afiat dan masih dapat melaksanakan pendekatan diri kepada Allah serta melaksanakan berbagai hal untuk kebutuhan hidup kita di dunia yang sebentar ini. Selawat salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul Allah yang terakhir diutus ke dunia ini untuk menyampaikan agama Allah agar manusia dapat selamat hidup dunia sampai akhirat kelak. Hadirin yang berbahagia, izinkan khatib di hari yang mulia ini menyampaikan yang temanya sudah ditetapkan oleh masjid, yaitu upaya menciptakan manusia yang rendah hati. Uraian ini kata sampaikan berdasarkan bacaan dan pemahaman khatib dari kitab Tafsir At-Tabari jilid 8 halaman 1657 sampai 1662.

mudah-mudahan ada manfaat bagi khatib sendiri dan bagi jamaah yang berhadir. Mewujudkan insan yang rendah hati, satu jalan, yaitu kita berusaha setiap pribadi kita meningkatkan diri dari sebagai makhluk Allah menjadi hamba Allah. Dan disinilah yang mungkin terasa berat, tapi disinilah letak manfaat. Ketika kita ingin mewujudkan dunia ini lebih baik, ketika kita ingin mewujudkan masyarakat yang lebih aman dan tentram, ketika kita ingin wujudkan hubungan antar manusia, manusia dengan lingkungan, maka menjadi hamba Allah itu sangat penting. Jamaah Jumat yang berbahagia, dalam surah Al-Furqan mulai ayat 63 sampai ayat 75, Allah mengungkapkan sejumlah ciri khas dari seorang hamba Allah. Kesempatan yang singkat ini, khatib hanya menyampaikan dua ciri utama yang terdapat dalam surah Al-Furqan ayat 63. Tadi khatib sampaikan ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim, wa ibadur rahmanilladzina yamshuna alal ardi hauna wa idza khaqabahumul jahiluna qalu salama. Artinya, dan hamba Allah, hamba Ar-Rahman, adalah yang mereka berjalan di muka bumi dengan sikap hauna dan kalau mereka disapa oleh orang-orang yang tidak punya pengetahuan, bernada mengejek, maka mereka membalas dengan kata salama. Khatib ingin sampaikan beberapa pengertian daripada hauna sebagaimana dijelaskan dalam tafsir At-Tabari. Hauna adalah pertama yamshuna alal ardi bil hilmi. Orang hamba Allah adalah berjalan di muka bumi dengan hilmi, sabar, sopan dan santun. Dia berjalan di jalan raya, dia berjalan di tengah masyarakat, bahkan dia hidup di dalam masyarakat punya sikap sopan dan santun serta punya sikap sabar. Yang kedua, hauna bermakna wikar wasakinah, berjalan dengan wikar dan sakinah, yaitu punya sikap, gaya yang bersahaja, gaya yang tenang, dan batinnya tenang, hatinya tenang. Yang ketiga, hauna itu bermakna taat, taat kepada Allah. Ada sejumlah ayat Allah menyatakan ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu dirahmati. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul Allah, dan ulil amri, para ulama mujtahid, para pemimpin. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul. Kalau tamu terjadi perbedaan pendapat dalam sesuatu hal, kembalilah kepada Allah dan Rasul, yaitu kembali kepada Quran dan hadis Rasulullah SAW. Hauna adalah punya sikap iffah. Iffah adalah hamba Allah yang hidupnya sangat hati-hati daripada mengemis dan meminta pada orang lain. Dia suka, dia punya sikap hidup yang
mencukupkan dengan apa yang dia peroleh dari hasil usahanya. Jamaah yang berbahagia, Allah juga menyebutkan lil fuqara'i alladziina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuh ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa. Hamba Allah yang berjalan di muka bumi ini, mereka tidak punya kesempatan untuk berusaha, namun orang-orang bodoh yang tidak mengenalnya mengira mereka orang kaya karena mereka tidak meminta-minta dan tidak mengemis pada orang lain. Simahum, Anda dapat mengenal mereka. La yas'alunan nasa ilhafa. Mereka tidak pernah meminta-minta pada manusia ilhafa dengan secara paksa. Hadirin yang berbahagia, yamshuna alal ardi hauna juga bermakna yamshuna alal ardi bighairi mustakbirin, bighairi istikbar. Hamba Allah berjalan di muka bumi ini tanpa punya sifat sombong. Tidak pernah angkuh, tidak sombong. Hadirin yang berbahagia, hamba Allah pasti sangat menyadari betapa besar bahayanya sombong itu sendiri. Allah mengusir iblis dari surga karena punya sikap sombong. Sehingga Allah menyatakan, fahbit, keluarlah kamu dari bumi. Kulahkah kamu? Qala fahbit. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Allah menyatakan pada iblis, turun kamu dari surga. Kamu tidak pantas berlaku sombong di dalam surga ini. Ayat lain menyebutkan, fakhrud minha fa innaka rajim wa inna alaika na'nah ila yaumiddin. Keluar kamu dari surga. Kamu menjadi manusia yang terkutuk dan kamu mendapatkan laknat hingga hari pembalasan nanti. Hauna adalah bermakna hamba Allah yang berjalan di muka bumi ini ghairi mutajabbirin, tidak arogan, tidak sewenang-wenang, tidak berlaku kasar, tidak preman. Karena hamba Allah itu menyadari betul bahwa hidup di dunia ini adalah harus mempertanggungjawabkan semua yang dilakukan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala pada saatnya nanti. Hamba Allah adalah yang berjalan di muka bumi ini ghaisa'ina fiha bil fasad wa ma'asillah, yaitu mereka yang berjalan di muka bumi ini tanpa melakukan kerusakan, tanpa merusak alam, tanpa merusak lingkungan, dan tanpa bermaksiat kepada Allah. Seorang hamba Allah tidak akan merusak lingkungan ini karena lingkungan adalah tempat dia hidup dan lingkungan adalah tempat dia mengais mencari berbagai macam kebutuhan. Antara manusia dan alam sekitarnya terdapat hubungan yang sangat baik. Jamaah Jumat yang berbahagia, kita tahu bagaimana hubungan kayu, pohon dengan manusia. Ada kebutuhan saling butuh mereka. Ada yang butuh O2 dan ada yang butuh CO2. Sama-sama untuk kesehatan jantung. Apa yang dibutuhkan dikeluarkan oleh pohon menjadi obat bagi kesehatan jantung manusia. Dan apa yang dikeluarkan oleh manusia menjadi kebutuhan dari pohon itu sendiri. Barangkali inilah yang Rasulullah sebutkan, ma min muslimin yaqrusu qaqsan aw yazra'u zar'an fayakuluhul insanu awit tayru awil bahimah
illa kana lahu sadaqah. Tidak ada seorang muslim yang menanam sebatang pohon dan kemudian pohon itu berbuah, buahnya dimakan oleh manusia atau dimakan oleh burung atau dimakan oleh binatang ternak lain, illa kana lahu sadaqah, melainkan orang yang menanam pohon itu akan memperoleh sedekah. Jamaah Jumat yang berbahagia, fasad, perbuatan merusak, berkali-kali Allah menyebutkan dalam Al-Quran, la tufsidu fil ard, jangan kamu buat kerusakan di bumi ini. Innallaha la yuhibbul fasad, Allah tidak suka dengan kerusakan. Innallaha la yuhibbul mufsidin, Allah tidak suka orang yang membuat kerusakan. Hadirin yang berbahagia, parit-parit di sekitar kita, di depan rumah, di belakang rumah, begitu dibutuhkan oleh ikan-ikan kecil. Sungai-sungai begitu dibutuhkan oleh ikan. Pohon-pohon begitu dibutuhkan oleh manusia dan juga oleh hewan, burung dan sebagainya. Kenapa kita harus merusak alam, merusak lingkungan, membuat kerusakan? Padahal kita tahu gajah, harimau, mereka mencari makan hanya saat dia lapar. Mereka tidak punya deposito, mereka tidak pernah menyimpan untuk besok, mereka hanya mencari saat lapar mereka cari. Tapi manusia merusak lingkungan, merusak hutan dan sebagainya, yang padahal kaitannya dengan manusia sebagai sedekah dari pohon untuk manusia adalah memberi sesuatu yang dapat membuat jantung manusia lebih sehat, dan juga apa yang ada pada manusia diberikan yang membuat pohon juga dapat hidup lebih sehat. Kenapa kita harus merusak itu? Jamaah Jumat yang berbahagia, yang kedua sikap hamba Allah adalah wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba Allah itu ketika bertemu dengan orang-orang yang jahil, yang tidak mengenal dia, yang tidak punya pengetahuan agama, lalu mengejeknya, berbicara dengan sindiran, menyinggung perasaan, apa jawaban hamba Allah? Hamba Allah tidak melakukan perdebatan. Hamba Allah tidak melakukan perlawanan. Hamba Allah yang hatinya rendah menjawab ejekan itu, menjawab sapaan itu dengan ucapan yang menyejukkan, dengan ucapan memberi arahan, dengan ucapan yang benar. Jamaah Jumat yang berbahagia, kalaulah ini dapat terwujud di dalam kehidupan manusia, maka apa yang kita rasakan, bencana alam, rusaknya lingkungan, terjadi perlawanan antara manusia dengan gajah, antara manusia dengan hewan, kurangnya ikan-ikan di parit, di sungai, di selokan, rusaknya lingkungan, bau menusuk hidung, semuanya tidak terjadi ketika kita ini sudah jadi hamba Allah. Karena kalau kita pada tingkat masih sebagai makhluk Allah, maka lingkungan semakin akan rusak. Tapi ketika kita robah diri kita menjadi hamba Allah, yang selalu mengabdi kepada Allah, yang selalu taat kepada Allah, kita berharap lingkungan ini akan menjadi lebih baik. Harmoni antara sesama manusia, harmoni antara lingkungan, antara kita manusia dengan hewan-hewan, ikan dan sebagainya, dan harmoni antara manusia dalam hidupnya dengan tumbuh-tumbuhan. Sudah saatnya kita membenahi tugas kita sebagai khalifah, khalifah Allah, mengatur alam ini menjadi lebih indah, menjadi lebih harmoni, bukan merusak alam ini.
Semoga apa yang dapat Khatib sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Khatib sendiri. Semoga juga bermanfaat bagi jamaah Jumat yang berhadir di hari yang mulia ini. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam ala jami'il anam wa ja'ala fihim qalbay yatafakkaruna li isyanihim tulal ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul 'allam wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la hadi sabili salam. Allahumma fa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi zawil kiram. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allah ta'ala qala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ibadur rahmanil ladhina yamshuna alal ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Barakallahu li walakum fil Qur'anil Adhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikil hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. السلام عليك. السلام علينا. اللهم صل على

luruskanlah shaf rapat dorotnya. Allahu akbar.

0: الله أكبر.
1: الحمد لله مالك يوم الدين، اهدنا الصراط المستقيم.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Halo teman tempe kamu, gak terasa kebersamaan kita di Daipa 2 sudah sampai di penghujung waktu. Terima kasih buat kamu yang tadi tetap stay tune dan nemenin kita di sini dan dengan berbagai cerita, lagu, dan info seru hari ini. Semoga apa yang bisa kami bagikan bisa nemenin aktivitas kamu dan bikin hari kamu jadi lebih asik. Tapi tenang nih, keseruannya belum selesai nih teman Pro 2. Karena setelah ini kita bakal lanjut ke Daipa 3 dengan suasana yang gak kalah lebih seru lagi. Karena di jalan nih lagi ada kakak Fauzia yang menemani teman Pro 2 nanti di Daipa 3 selanjutnya. Saya pamit, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Kasih Jambu Kawen 16, Melabu, Aceh Barat. Ini dia, Roda FM. Teman terbaik kamu.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman Pro 2. Kembali lagi nih bersama saya Fauza di Pro 2 RRI Melabu nih teman Pro 2, yang akan menemani teman Pro 2 di siang hari ini. Yang mana edisi siaran kita pada hari ini yaitu hari Jumat 8 Mei 2026. Nah, di jam-jam seperti ini biasanya aktivitas udah mulai terasa nih teman Pro 2. Tapi sayangnya di luar sedang hujan. Jadi untuk teman Pro 2 yang berada di luar, yang sedang di jalan, tetap selalu berhati-hati. Dan teman Pro 2 yang sedang beraktivitas juga diharapkan untuk semangat dalam menjalani hari-hari ini. Dan tentunya aja Fauza akan menemani teman Pro 2 nanti hingga pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, untuk mengawali hari-hari ini, untuk menemani teman Pro 2, Fauza bakal putarin musik-musik dan informasi tentunya yang akan menemani teman Pro 2 di siang hari ini. Jadi tetap stay tune terus ya di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantangin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPT RRI Melabur.

Halo teman Pro 2 semuanya, masih di 90,3 FM Pro 2 RRI Malabuh, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Kalau dilihat cuaca di luar sana memang teman Pro 2 lagi hujan nih. Tadi pertama gerimis-gerimis lama-lama lumayan cukup deras nih teman Pro 2. Kalau di tempat teman Pro 2 sekarang gimana nih cuacanya? Apakah hujan, mendung, atau malah hujan plus geledek-geledek petir nih teman Pro 2? Karena di sini di Pasir Jambu tadi udah hujan, ada geledek-geledeknya juga lagi teman Pro 2. Nah kalau di memang cuaca seperti ini memang bikin suasana kalau hujan nih lebih adem nih, tapi juga harus ekstra hati-hati nih, apalagi buat teman Pro 2 yang lagi di luar sana atau lagi dalam perjalanan. Nah jangan lupa untuk teman Pro 2 kalau lagi berkendaraan pastikan tetap fokus dan kalau perlu menepi dulu untuk cari tempat yang lebih aman. Nah supaya teman Pro 2 bisa lebih siap menghadapi kondisi cuaca hari ini, Fauza mau bacain dulu nih perakiraan cuaca dari BMKG. Nah kalau dilihat dari perkiraan cuaca BMKG, kita melihat di beberapa wilayah memang seperti Aceh Selatan, di mana Aceh Selatan mengalami hujan ringan dengan suhu 22 hingga 26 derajat Celcius. Begitu pula dengan Aceh Barat, yang mana terdeteksi yaitu hujan ringan dengan 24 hingga 26 derajat Celcius. Begitu juga dengan Simelu, di mana Simelu cuaca di sana berawan dengan suhu 26 hingga 29 derajat Celcius. Kemudian untuk Aceh Barat Daya, cuaca di sana berawan dengan 22 hingga 25 derajat Celcius. Kemudian untuk Aceh Jaya, cuaca di sana juga hujan ringan nih teman Pro 2 dengan suhu 23 hingga 25 derajat Celcius. Dan juga Nagan Raya, yang mana juga mengalami cuaca hujan ringan dengan suhu 23 hingga 26 derajat Celcius. Memang kalau kita lihat dari perakiraan cuaca ini, di beberapa wilayah di Aceh memang mengalami hujan ringan nih teman Pro 2. Jadi untuk teman Pro 2, tadi memang informasi-informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Semoga tentunya bisa menjadi panduan buat teman Pro 2 yang menjalani aktivitas, apalagi dengan kondisi cuaca hujan dan beberapa wilayah mungkin beserta petir nih teman Pro 2. Jadi kalau di tempat teman Pro 2 masih hujan, tetap jaga diri, tetap hati-hati, dan kalau sudah di rumah nikmati aja nih suasana hujan yang adem ini. Tapi ingat nih teman Pro 2, kalau udah terlalu petir-petir, dijaga nih listriknya, misalnya jangan asal-asal misalnya colokannya dicabut gitu kalau misalnya cuacanya makin parah, hujan beserta petir gitu teman Pro 2. Intinya tuh teman Pro 2 tetap selalu berhati-hati kalau di luar sana, kalau di rumah tetap jaga suasana juga, tetap berhati-hati juga tentunya teman Pro 2. Intinya stay safe. Untuk menemani teman Pro 2 di siang hari ini, Fauza bakal menemani teman Pro 2 dengan musik-musik pilihan tentunya untuk menemani teman Pro 2.

perkawinan nomor 1 Pasi Jambu Kawin 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RI.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Pro 2. Tentunya masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu. Nah, sekarang sudah menginjaki pukul 16.12 waktu Indonesia bagian barat dan tentunya kita kembali dalam program Sore Ceria tentunya. Untuk teman Pro 2 yang mau melihat program Sore Ceria kita pada hari ini bisa banget langsung ke live YouTube streaming RRI Melabu atau bisa dengarkan langsung di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu. Dan pastinya boleh banget nih kalau misalnya teman Pro 2 ingin mendengarkan, bisa banget download di aplikasi RRI Digital. Nah, bisa teman-teman bisa langsung download di Play Store nih teman Pro 2. Nah, tentunya nih teman Pro 2 di sini Fauza enggak sendirian. Fauza sudah ditemani dengan dua narasumber kita tentunya. Mungkin teman Pro 2 udah lihat nih di media sosial YouTube RRI Melabu, udah terpampang nyata nih langsung di layar kaca kita. Di sini ada Bang Nurul Fahmi Msos dan Bang Saiful Amri MIkom. Boleh perkenalkan teman-teman Pro 2-nya?
2: Ini
1: siapa nih? Dari Bang apa namanya?
2: Lupa. Nurul Fahmi.
1: Bang ya. Nurul Fahmi boleh.
2: Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nurul Fahmi. Mm-hmm. Itu biasanya dipanggil Fahmi. Tapi ada juga beberapa yang memanggil saya dengan sebutan Nurul.
1: Oh, Nurul.
2: Jadi siapa aja mau panggil saya Nurul boleh, mau panggil Fahmi juga tidak masalah. Jadi kalau berkaitan tentang aktivitas sehari-hari, saya bergelut di dunia fotografi.
1: Oh, fotografi.
2: Ya, untuk saat ini juga sebagai salah satu sekretaris di Pogam Fotografer Anak Melabu.
1: Fotografer Anak Melabu.
2: Jadi ada komunitas antar fotografer. Sehari-hari ya kami mendokumentasikan setiap kegiatan-kegiatan apapun yang ada misalnya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan sekilas terkait dengan aktivitas saya.
1: Oh, berarti Bang Fahmi fotografer nih.
2: Yeah.
1: Mungkin anak-anak Melabu udah sering-sering kali lihat Bang Fahmi ini. Kalau sebelahnya nih ada siapa nih? Kalau boleh tahu. Abang boleh lihat ke sini boleh?
2: Yeah.
1: Ke sana boleh. Oke.
3: Okay. Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nama saya Saiful Amri. Mm-hmm. Saat ini di akademisi sebagai dosen ilmu komunikasi Universitas Tuku Umar. Biasa dipanggil Saiful. Selain itu juga kita ada di komunitas Bahasa Jan.
1: Bahasa Jan?
3: Iya, bahasajan.net ya. Selain itu juga aktivitas sehari-hari mengajar seperti itu.
1: Mengajar, berarti tadi dosen ilmu komunikasi.
3: Komunikasi.
1: Wah, ada dosen nih di sini. Ada fotografer Bang Fahmi dan Bang Saiful, aduh lupa deh. Ada Bang Saiful dan ada Bang Fahmi. Yeah. Nah, tentunya teman Pro 2, kali ini kita bakal bahas nih seputar tema kita pada hari ini, yaitu tradisi semapa budaya dan kearifan lokal Aceh. Wah, keren banget nih topik kita pada kali ini. Dan teman Pro 2, kalau misalnya penasaran terkait tema kita pada hari ini, boleh banget langsung chat di live YouTube streaming RRI Melabu atau boleh banget telepon ke 0811-6877-903. Nanti insya Allah Bang Fahmi dan Bang Saiful akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar dengan tema kita pada hari ini. Nah, gimana nih kabarnya? Tadi belum mau tanya-tanya kabar nih. Gimana kabarnya Bang Fahmi dan Bang Saiful?
2: Ini agak sedikit serak sama batu-batu kan. Tapi karena memang sudah dijadwalkan, alhamdulillah kami berikan waktu dan kesempatan untuk tampil di RRI Pro 2 Melabu.
1: Alhamdulillah, apalagi tadi hujan-hujan ya Bang ya. Hari ini cuacanya memang gak menentu nih. Dari pagi tadi pun kita lihat cuacanya agak mendung-mendung nih. Nah, untuk terkait tema kita nih, tradisi semapa. Jujur Fauza sendiri belum tahu nih tradisi semapa itu apa. Bisa diceritakan gak sih lebih dahulu apa sih itu tradisi semapa?
2: Jadi saya coba jelaskan sedikit terkait dengan semapa. Semapa merupakan salah satu bentuk tradisi lisan yang hidup berkembang dan diwariskan secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakat Aceh. Nah, memang beberapa masyarakat yang ada di Aceh ini, ada beberapa yang melihat bahwa semapa ini orang yang lewat di kuburan itu dipanggil, atau istilahnya ada beberapa orang yang sakit itu disapa sama orang yang berada di kuburan. Tetapi semapa yang kami maksudkan di sini itu bukan semapa yang seperti itu. Tetapi ini merupakan salah satu tradisi lisan yang hari ini masih ada. Alhamdulillah masih ada beberapa daerah itu masih sangat giat sekali terkait dengan tradisi semapa ini. Dia berkaitan tentang tradisi lisan. Kalau kita di Aceh kan mengenalnya ada beberapa, misalnya seperti hikayat.
1: Oh, hikayat.
2: Nah, hikayat, kemudian ada pantun, kemudian ada banyak tradisi lisan. Nah, semapa ini merupakan salah satu bagian dari tradisi lisan yang berkembang di Aceh, seperti itu.
1: Berarti dia termasuk kayak syair, hikayat gitu ya Bang ya?
2: Ya, cuman dia lebih ke pantun, nanti pertukaran pantun atau syair. Kalau praktiknya, semapa ini tidak hanya bentuk hiburan, tetapi juga menjadi bagian komunikasi yang sangat makna, berisi salam, kehormatan, doa, nasihat, serta nilai-nilai kebijaksanaan yang disampaikan dengan bahasa yang indah, santun, dan penuh estetika. Jadi memang dia ketika misalnya semapa ini biasanya digunakan atau dilaksanakan pada prosesi pernikahan.
1: Oh, prosesi pernikahan.
2: Ya, antara dua belah lintu dan lara baru, itu sebelum bertemu itu ada tradisi semapa di sana. Jadi antara pihak lintu dengan pihak lara baru itu mereka saling sapa terlebih dahulu. Enggak mungkin mereka langsung bertemu tanpa ada semapanya di sana. Dan ini mungkin hari ini agak sedikit, kalau di Aceh Barat ini tidak terlalu banyak lagi kita lihat yang seperti itu.
1: Oh, udah jarang ya?
2: Jarang, seperti itu.
1: Kalau dari Bang Saiful nih, tadi kan udah dibilang sama Bang Fahmi, tradisi semapa ini memang ada di pernikahan. Apa ada tradisi semapa ini, apa ada hal-hal lain yang digunakan juga gak selain di pernikahan?
3: Iya, tradisi semapa ini selain di pernikahan bisa juga digunakan di acara-acara tertentu, acara-acara adat lain bisa juga sebenarnya. Tapi belakangan ini itu kan sudah jarang istilahnya kan, karena seni tutur itu kan sebenarnya sesuatu hal yang menarik ya. Belakangan ini kita lihat sudah sangat jarang acara semapa seperti itu.
1: Sebenarnya semapa ini filosofinya apa nih? Maksudnya di latar belakangnya dulu apa nih semapa ini, tradisi semapa ini? Atau memang dari dulu memang udah dipakai sebagai apa penyaluran informasi gitu, ada nggak sih?
2: Jadi kalau tradisi semapa ini sebenarnya sarana ekspresi seni. Kemudian ini juga bentuk penyampaian salah satu keinginan yang ingin disampaikan kepada orang lain, tetapi dengan cara yang berbeda. Bisa dengan cara membalas pantun ataupun dengan bentuk kata-kata yang lebih sopan. Sehingga dalam penyampaian atau ketika kita mencoba untuk menyapa orang lain itu tidak ada yang tersakiti. Tapi ini juga ada beberapa yang menganggap bahwa ini dalam bentuk hiburan yang seperti itu.
1: Berarti dia lebih kayak gimana ya? Kan sekarang kalau Fauzia sendiri memang pernah lihat di adat-adat pernikahan orang bersyair-syair gitu, berbalas pantun gitu. Memang kalau di Aceh sendiri tuh udah jadi tradisi. Walau memang kata Bang Fahmi tadi kadang sekarang udah gak terlalu banyak digunakan lagi. Kalau misalnya nih, tadi kan kita udah bahas nih tradisi semapas merupakan tradisi lisan tadi. Tradisi lisan. Nah kalau misalnya nih, bagaimana sih kondisi tradisi semapa di kalangan generasi sekarang nih, Bang Fahmi atau Bang Saiful boleh jawab juga.
2: Di tengah arus modernisasi dan globalisasi, keberadaan semapa menjadi tantangan yang cukup signifikan bagi kami. Kenapa? Karena perubahan pola komunikasi yang semakin didominasi oleh teknologi digital, berkurangnya ruang-ruang pertunjukan tradisional, serta minimnya regenerasi pelaku seni tutur menyebabkan tradisi ini semakin jarang dipraktikkan, terutama di kalangan anak muda. Artinya memang anak muda hari ini banyak yang tidak lagi mengenal tradisi semapa. Bahkan kalau kita lihat hampir sebagian besar di acara kenduri, misalnya kayak tadi kita sebutkan lintu dan lara baru, itu hanya kalau hari ini kita lihat hanya sebatas menyambut dengan tarian ranup lampuan saja.
1: Oh iya benar. Nah,
2: padahal ini salah satu rangkaian juga yang mungkin bisa dilaksanakan dan mungkin kita bisa bumikan kembali bahwa tradisi lisan ini bisa menjadi salah satu tradisi yang harus diperkuat dan digunakan juga oleh masyarakat yang ada di Aceh Barat. Selain dari tarian ranup lampuan, ini salah satu kekayaan ataupun kekhasan bagi masyarakat yang ada di Aceh. Tidak hanya ranup lampuan. Ternyata sebelum ranup lampuan kita bisa menyapa terlebih dahulu rombongan-rombongan yang baru sampai di tempat yang kita undang, seperti itu.
1: Betul sekali, benar kata Bang Fahmi tadi. Tapi kan kalau dilihat dari zaman sekarang nih Bang Fahmi, anak muda sekarang kadang agak gengsi nih mengenalkan tradisi mereka, khususnya tradisi semapa ini. Banyak anak-anak zaman sekarang yang lebih fokus ke apa namanya musik internasional atau tradisi barat. Itu gimana nih pandangan Bang Saiful, boleh jawab nih Bang Saiful, terhadap generasi muda sekarang yang kadang gak acuh juga terhadap tradisi sekarang?
3: Iya, terkait dengan budaya Sumapa dan juga tradisi tadi, memang kita lihat akhir-akhir ini anak-anak muda terutama yang ada di Aceh dan di Aceh, khususnya di Aceh Barat, memang sudah apa namanya, budaya-budaya itu sudah dilupakan gitu kan.
1: Benar.
3: Karena mungkin datangnya budaya luar yang begitu kental, hadirnya teknologi yang begitu luas di kalangan anak muda, sehingga beberapa hal terkait dengan budaya itu sudah mulai dilupakan di kalangan anak muda itu sendiri. Maka kita di sini selaku apa namanya
2: anak muda
3: ya, iya, yang ingin coba apa namanya membangkitkan kembali sedikit apa namanya kemajuan tentang budaya Aceh terutama Sumapa, itu hadir dalam bentuk ya seperti tadi ya, kegiatan Sumapa, dan juga nanti ada diskusi budaya yang akan kita laksanakan.
1: Wah, ternyata nih dari betul kata Bang Saiful tadi, bahwa generasi sekarang, generasi kita lah nanti kan mengajarkan kepada anak-anak muda sekarang tentang tradisi Sumapa nih. Tadi benar, tadi ngomong-ngomong kata Bang Saiful ada mau melakukan program nih, iya benar, terkait gak jauh-jauh dari tradisi Sumapa. Kalau boleh tahu nih Bang Saiful atau Bang Fahmi boleh jawab nih, kira-kira programnya tentang apa nih untuk generasi muda atau secara umum?
3: Baik, jadi kita itu pertama sekali kan kita dapat apa namanya semacam dukungan dari Kementerian
1: Budaya
3: Republik Indonesia, terus juga Dana Indonesiana, dan juga dari LPDP. Nah, terus kita buat program pelatihan dan kompetisi kreativitas Sumapa.
1: Kreativitas Sumapa.
3: Ya, dengan mengusul judul itu revitalisasi warisan budaya dan kearifan lokal Aceh untuk generasi mendatang, terutama yang generasi di Aceh Barat seperti itu. Nah, jadi ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan. Yang pertama itu ada pelatihan Sumapa. Ya, pelatihan Sumapa itu dilaksanakan beberapa hari. Nah, siapa yang dapat mengikuti pelatihan itu? Tentu generasi muda yang ada di Aceh Barat ya. Itu bisa ikut pelatihan Sumapa selama sekitar 2 hari dan 3 hari, dan juga dibimbing langsung oleh mentor dan maestro di dalam pelatihan itu, seperti itu.
1: Di dalam program pelatihannya ada apa-apa aja nih topik-topiknya yang terkait dengan dibahas?
2: Sebenarnya saya tambahkan sedikit, sebelum pelatihan Sumapa ini kami sudah melakukan sosialisasi ya Bapak Saiful, kita sudah melakukan sosialisasi terkait dengan Sumapa ini, kemudian program Sumapa terkait dengan pelatihan dan kompetisi ini ke kampus dan ke sekolah, begitu juga ke masyarakat yang ada di Aceh Barat. Jadi kita coba kenalkan dulu, kemudian kita ajak ada nggak yang mau terlibat dan ikut dari kegiatan ini yang kita buat. Nah, kegiatan ini yang seperti kita sampaikan tadi, mulai dari sosialisasi, kemudian kita lanjutkan dengan pelatihan, dan setelah melakukan pelatihan itu mereka akan diuji dengan kompetisi. Jadi mereka ini juga diberikan panggung untuk menunjukkan hasil dari pelatihan yang mereka ikuti. Nah, jadi setiap peserta yang mengikuti pelatihan ini otomatis mereka menjadi peserta dari kompetisi yang kita buat.
1: Dia kayak pertunjukan seni berarti ya Bang ya?
2: Iya, seperti itu. Kemudian nanti setelah apa namanya itu, setelah kompetisi, kita juga melakukan diskusi budaya. Diskusi budaya yang melibatkan budayawan-budayawan yang paham terkait dengan Sumapa ini. Kemudian di akhir acara itu ada pementasan maestro. Alhamdulillah kita mendapat dukungan dan juga didukung penuh oleh maestro Sumapa Aceh, yaitu Bapak Media Host. Jadi beliau nanti akan hadir ke Aceh Barat. Jadi bagi masyarakat ataupun penonton ataupun pendengar dari RRI Pro 2 Melabu ini yang ingin menyaksikan penampilan dari maestro budaya Sumapa Aceh ini, ya silakan datang ke KM Kopi itu pada tanggal 17. Di KM Kopi. Jadi kami buat, kenapa kami buat di KM Kopi? Karena ini merupakan salah satu ruang publik yang mungkin bisa dinikmati atau dilihat oleh seluruh masyarakat. Jadi terbuka nih, enggak ada siapapun masyarakat yang membatasi. Jadi siapapun yang ingin datang, ingin melihat, ya silakan datang ke sana. Topik yang dibahas tentu balik tadi ke tema yang ditanyakan tadi terkait dengan apa yang dibahas. Yang pertama kita mengenalkan apa itu SMAPA. Jadi di teori, di penampilan mentor pertama itu akan diisi oleh Bapak Heri Maslijar. Ya, Heri Maslijar, dia akan mengenalkan terlebih dahulu apa itu SMAPA, kemudian bagaimana SMAPA ini hidup dan berkembang di Aceh. Kemudian nanti di hari keduanya itu akan diisi oleh Kakak Nana Noviana. Jadi Kakak Nana Noviana ini merupakan salah satu koreografer juga yang di Aceh Barat, dan juga banyak yang mengenal beliau itu budayawan dan juga koreografer terkait dengan seni di Aceh Barat. Nah, beliau itu nanti akan mencoba untuk memberitahukan kepada anak bagaimana sih kita menampilkan salah satu tradisi yang seperti ini. Jadi mereka langsung dibina oleh orang-orang yang memang paham di bidangnya. Jadi bukan orang sembarangan yang kita undang, memang betul-betul orang yang bergelut ataupun memang hidup di dalam tradisi SMAPA ini. Termasuk di hari ketiganya itu oleh Cik Madiahus. Jadi maestronya sendiri yang akan melihat anak-anak yang tadi mengikuti pelatihan sampai dengan mereka langsung praktek. Jadi Cik Madia ini akan dampingi, bahkan mencoba untuk mendemokan misalnya bagaimana sih harus tampil, apa aja yang harus dibacakan, kemudian apa aja yang harus disiapkan. Nah, itu langsung oleh maestronya sendiri.
1: Oh, berarti udah ada yang ahlinya nih. Benar banget nih. Sejauh ini udah perkembangan programnya udah seperti apa nih, Bang? Apa udah mulai? Udah dimulai nih?
3: Rencana pelaksanaan pelatihan di tanggal 15-16 ya.
1: Oke, bentar lagi nih.
3: Sebentar lagi kita akan laksanakan, termasuk kompetisi juga, dan diskusi budaya juga di tanggal 17 ya. Diskusi budaya tanggal 17. Persiapan kita sudah sangat matang, tinggal nanti tanggal 11 itu pengumuman
2: peserta.
1: Peserta masih bisa daftar nggak kalau
3: sekarang? Masih bisa daftar sampai tanggal 9.
1: Oh, besok dong ya?
3: Besok masih bisa daftar sampai besok melalui
2: link yang kami.
3: Ya, melalui link atau bisa akses Instagram kita di SMAPA Official ya.
1: Baik, teman Pro 2 nih kalau mau gabung di kreativitas SMAPA langsung aja cek di Google, di Instagram SMAPA itu SMAPA Official ya. SMAPA Official, nanti bisa langsung klik link di sana, sudah tertera, jadi bisa daftar. Mumpung masih ada waktu 1 hari lagi untuk teman-teman Pro 2 yang mau daftar, silahkan langsung cek-cek ya. Kalau untuk anggota pesertanya nih, ada enggak ketentuan khusus untuk mengikuti kreativitas SMAPA ini atau bebas siapa aja boleh?
2: Yang pertama untuk kriteria peserta ya, yang kami batasi itu usianya 15 sampai dengan 25 tahun. Jadi siapapun yang usianya 15 sampai dengan 25 tahun yang punya minat di bagian SMAPA ini kami persilakan. Kemudian untuk persyaratan yang keduanya itu berdomisili di Aceh Barat, karena nanti kalau orang luar kan mungkin kita harus sediakan penginapan lagi. Tapi kalau memang ada masyarakat Aceh yang memang berada di Aceh Barat, dipersilakan. Silakan diikuti kegiatan ini. Kemudian untuk persyaratan berikutnya itu mengupload karya. Jadi karya SMAPA mungkin kami juga sudah upload di beberapa media sosial, contoh-contoh SMAPA, dan itu sebagai sampel awal yang menjadi rujukan bagi kami panitia untuk menetapkan bahwa peserta ini layak atau tidak layak untuk mengikuti pelatihan ini. Artinya memang mereka yang ikut pelatihan ini kami seleksi dulu, tidak sembarangan. Dan kita upayakan memang mereka-mereka yang betul-betul punya minat dan punya keinginan untuk mengenal lebih jauh terkait dengan SMAPA seperti itu. Makanya nanti ada penetapan tanggal 11. Jadi mereka yang sudah ikut pendaftaran sampai tanggal 9 itu diseleksi dulu, kemudian tanggal 11-nya ditetapkan.
1: Berarti ada babak-babaknya.
2: Ada babak-babaknya.
1: Baik nih teman Pro 2, kalau misalnya teman Pro 2 ingin menanyakan langsung terkait tradisi SMAPA atau program dari kreativitas SMAPA, boleh banget langsung chat di live streaming YouTube RRI Melabuh, atau bisa langsung telepon atau chat atau hubungi nih ke 0811-6877-903. Nah, tadi kan udah ngomong-ngomong seputar program SMAPA nih. Kenapa sih orang Bang Fahmi atau Bang Saiful muncul ide pengen deh buat program ini gitu?
3: Oke, baik. Jadi sebenarnya ini hasil diskusi kita bersama di warung kopi ya, sambil duduk.
1: Warung kopi ya.
3: Betul-betul. Kita sambil duduk-duduk diskusi dengan teman-teman, didampingi oleh beberapa teman-teman yang profesional juga. Nah, jadi kita melihat belakangan ini kan tradisi-tradisi kita mungkin mulai hilang begitu ya. Tidak hanya semapa, mungkin hal-hal lainnya. Kalau kita bandingkan dengan daerah-daerah luar yang apa nama budayanya yang masih sangat kental begitu kan. Misalkan budaya di seperti di Bali dan sama kan masih ada begitu budaya masih sangat kental. Nah, kalau kita kan sudah mulai hilang. Katakanlah seperti budaya rumah adat Aceh gitu kan. Kan kita lihat sekarang ini tidak ada lagi rumah-rumah adat adat Aceh gitu kan. Paling ada satu di Banda Aceh, itu pun untuk sebagai apa namanya?
2: Contoh.
3: Tapi
1: sampel ya.
3: Nah, kalau di Aceh Barat ada enggak yang khusus rumah Aceh dibangun? Nah, itu kan menunjukkan hilangnya budaya-budaya Aceh seperti itu. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan seni tutur seperti semapa. Kan kita lihat sudah mulai hilang juga seperti itu.
1: Benar.
3: Dan alhamdulillah kan kita dapat pendanaan juga seperti itu ya. Maka oleh sebab itu ya kita coba merevitalisasi kegiatan ini seperti itu. Mencoba membangkitkan kembali gairah-gairah anak muda terhadap budaya-budaya. Karena budaya semapa ini kalau kita lihat juga enggak malu-maluin seperti itu.
1: Iya.
3: Dia kan di situ ada kreativitas, ada nilai-nilai, ada norma-norma, terus ada juga humor seperti itu. Dan kalau itu dikembangkan akan jadi seni tutur yang sangat bagus. Apalagi dilaksanakan di saat misalkan kegiatan perkawinan, kegiatan pertemuan-pertemuan lainnya, mungkin di saat konferen-konferen, kalau ada konferen seperti itu. Ya. Tidak hanya di perkawinan, di acara manapun bisa juga dilaksanakan seperti itu.
1: Memang kalau lihat kan tradisi semapa jauh lebih keren sih menurut saya pribadi. Di RRI sendiri ada program di Pro 1 namanya Hikayat Aceh nih. Jadi kan semapa itu masih tentang tradisi lisan tadi kan, terkait hikayat, syair, pantun dan lain sebagainya. Nah, kalau memang anak muda zaman sekarang yang masih acuh terhadap tradisi budaya dan melihat kalau tradisi barat lebih keren, sama sekali enggak nih kan. Padahal tradisi kita jauh lebih keren nih, teman Pro 2. Nah, terkait program itu nih, program kreativitas semapa, apa yang diharapkan dari program tersebut nih untuk kedepannya?
2: Yang kami harapkan dari kegiatan ini setidaknya melahirkan, karena memang ini kan sebenarnya kita angkat revitalisasi, jadi ada pewarisan. Setidaknya ada generasi-generasi muda yang menjadi pengganti bagi maestro, misalnya tadi kan Cik Madia. Nah, setidaknya ada 1-2 orang yang di Aceh Barat ini lahir penyair-penyair baru. Jadi kalau seandainya hari ini mereka itu mengenal mungkin banyak lagu-lagu Korea dan lain sebagainya, tapi dengan hadirnya kegiatan ini setidaknya warisan ataupun budaya tradisi semapa ini tidak hilang begitu saja. Kemudian juga sesuai dengan tema yang kami angkat, yaitu tentang budaya draw beget the hero. Jadi kalau bukan anak muda yang hero budaya ini, siapa lagi? Jadi kami harap anak-anak muda di Aceh Barat ini dapat berkontribusi dalam kegiatan ini, baik itu dalam pelatihan ataupun dalam diskusi budaya. Jadi setidaknya mereka tahu, oh ini ada semapa di Aceh Barat. Di Aceh ini ada semapa. Kalau di luar kan mungkin ada, kalau di Jawa itu ada belas pantun kan?
1: Iya, ada tuh.
2: Tapi di Aceh Barat ternyata kita ada semapa, dan ini mungkin perlu dikenal kan lebih jauh kepada masyarakat ataupun kepada anak-anak muda yang ada di Aceh Barat seperti itu. Kemudian perlu kami sampaikan juga terkait dengan kompetisi, itu mereka juga mendapatkan hadiah kak.
1: Wah, apa
2: jadi
1: tuh?
2: Ya, jadi mereka itu nggak hanya setelah ikut latihan ikut kompetisi nggak dikasih apa-apa, ada.
1: Apa
2: jadi
1: tuh?
2: Untuk juara satu itu kita berikan hadiah 1,5 juta, kemudian plus plakat 2 juta.
1: 2 juta
2: untuk juara 1, kemudian 1,5 untuk juara 2, kemudian 1 juta untuk juara 3 plus plakat dan piagam.
1: Wah, apalagi nih teman Pro 2, kurang apalagi hadiahnya? Segera nih daftar langsung nih. Berarti ada dapat uang, dapat plakat dan piala.
2: Piagam.
1: Udah dapat uang, dapat plakat, dapat piagam, dapat ini lagi ilmu. Tentunya.
2: Dan untuk peserta pelatihan juga kita sediakan transportasi ya.
1: Oh, transportasi. Gitu. Oh, kayak di wilayah misalnya agak jauh kayak gitu ya.
2: Ya, semuanya dapat.
1: Oh, semuanya itu dapat. Ya. Oh, keren banget nih teman Pro 2. Kalau boleh tahu tadi kan memang udah di-spill dikit-dikit kolaborasinya dengan siapa aja nih program Semapa ini?
3: Oke, baik. Pertama kita berterima kasih kepada Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, terus Dana Indonesiana, dan juga kepada LPDP. Jadi kolaborasi kolaborasi kita yang pertama dengan perguruan tinggi ya. Di sini ada Universitas Tekumar, ada Stand Kudurun yang Menabo, karena kemarin kita apa namanya juga minta delegasi ya, delegasi peserta dari perguruan tinggi dan juga dari sekolah-sekolah. Selain itu juga salah satunya ya kerjasama dengan RRI seperti itu kan, kan hadir ke sini. Selain itu juga dengan komunitas Basajan ya, kerjasama kolaborasi terus.
2: Ada Hikayat Aceh, kemudian ada banyak lagi sebenarnya yang terlibat dalam kegiatan ini. Ini juga kami didukung oleh Kabid Kebudayaan. Jadi Cik Masri juga nantinya akan menjadi pemateri. Jadi pada diskusi budaya nanti ada Cik Masri, kemudian ada Bang Azhari Ayub. Jadi selaku budayawan dan juga penulis buku Kura-Kura Berjenggot. Yang ini kita hadirkan dari Banda Aceh langsung. Wah. Jadi bukan orang-orang yang sembarangan nih.
1: Kaleng-kaleng ya.
2: Jadi memang yang punya isi. Jadi kita undang orang-orang yang punya kemampuan dan berkompeten di bidang tersebut ya.
1: Baik. Gitu. Kalau misalnya tadi kan kompetisinya dilaksanakan pada 15 ya? Kapan tadi?
3: 17.
2: Iya, kompetisinya kita laksanakan di tanggal 17.
1: Itu kira-kira bisa dilihat di mana nih? Apa di platform mana gitu?
2: Ya. Alhamdulillah untuk mereka yang tidak hadir ke lokasi, jadi kami juga buatkan live streaming.
1: Wah keren nih.
2: Jadi kami berikan kesempatan juga, mana tahu mungkin ada orang yang tidak punya waktu, tidak berkesempatan untuk hadir ya. Kami upayakan untuk semua masyarakat Aceh Barat itu dapat menyaksikan program ini, mulai dari kompetisi sampai dengan diskusi budaya dan penampilan maestro. Jadi mereka-mereka yang tidak hadir ke lokasi bisa menyaksikan langsung di Instagramnya Semapa Official. Dan itu live streaming.
1: Wah keren banget nih, ternyata ada program Semapa yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Mei pada 2026. Nanti teman Pro 2 bisa langsung lihat di live streaming Semapa Official. Situ udah ada tertera. Kalau mau daftar boleh banget, masih ada waktu sampai dengan besok. Jadi usahakan langsung cek nih habis ini kalau lihat live streaming YouTube RRI Melabu, langsung pindah, langsung scroll ke Semapa Semapa Official nih teman Pro 2. Kalau ngomong-ngomong program Semapa memang enggak habis-habis nih. Nah, kalau misalnya berharap nih, berharapnya Bang Saiful atau Bang Fahmi berharapnya 10 atau 20 tahun ke depan nih gimana nih melihat Semapa berkembang gitu. Baik, maunya gimana?
3: Ya, maunya kita Semapa ini kan terus diminati oleh anak-anak muda terutama di Aceh kan. Kalau kita sudah ada regenerasi, sudah anak-anak muda juga sudah minat dengan budaya, tentu mungkin 20 tahun ke depan ini akan jauh lebih berkembang. Mungkin nanti di Melabu misalkan ada satu fakultas seni di bidang seni tutur Aceh begitu.
1: Wah, betul.
3: Keren, kan itu keren. lebih mantap lagi kan, kalau kita melihat 20 sampai 30 tahun ke depan ya. Kan kita belum ada sepertinya perguruan tinggi terkait dengan seni ya, seni tutur lah istilahnya, Semapa syair dan semacam gitu.
1: Ah, keren banget, betul. Betul kata Bang Saiful. Kalau Bang Fahmi ada enggak 10-20 tahun ke depan maunya apa nih?
2: Kalau saya inginnya Semapa ini tetap hidup. Jadi ini menjadi salah satu identitas bagi kita orang Aceh. Ini jangan sampai dihilangkan. Kalau bisa memang orang-orang anak muda ini selagi masih ada kesempatan untuk belajar ya, kita persilakan. Apalagi ini kan terkait dengan seni tutur. Kenapa hari ini seni tutur itu tidak terlihat? Karena memang ini kan penyampaian. Jadi orang-orang yang hanya menyampaikan kemudian tidak tertulis. Ini yang mungkin jadi jadi PR untuk kita bersama, supaya yang seperti ini itu ada bentuk-bentuk ataupun ada yang didokumentasikan secara langsung atau secara jelas seperti itu. Karena memang banyak sekali tradisi-tradisi yang di Aceh ini yang berbentuk lisan, tetapi memang banyak yang tidak mengetahui. Kenapa? Karena tidak ada yang mencoba untuk mengenalkan lebih jauh, baik itu dalam bentuk akademisi ataupun dalam bentuk yang lain seperti itu. Tapi kalau ada, bukan tidak ada, tapi sangat kurang sekali yang seperti itu.
1: Baik. Well, kalau ngomong tadi kan, kalau ngomong Semapa enggak habis-habisnya, pengen tahu juga kita tentang tradisi Semapa. Karena waktu kita sudah mau berakhir nih Bang. Terakhir nih closing statementnya, apa yang ingin disampaikan untuk generasi muda agar gak melupakan tradisi, khususnya tradisi Semapa nih. Dari Bang Fahmi atau Bang Saiful, satu-satu boleh juga.
2: Oke.
1: Sambil dilihat nih, biar teman Pro 2 lihat langsung.
2: Oke. Semapa ini menjadi salah satu identitas bagi kita orang Aceh. Jadi seperti tema yang kita angkat di awal bahwa budaya draw bagi Atahiro. Jadi bagi anak-anak muda di Aceh, khususnya Aceh Barat, siapa lagi kalau bukan kita yang hero budaya draw. Jadi yuk sama-sama kita kenalkan, kita mengenal, kemudian kita coba untuk berikan pengetahuan bagi masyarakat yang ada di Aceh Barat terkait dengan Semapa ini. Kemudian di akhir juga kami berikan apresiasi kepada tim Basajan. Ini tim Basajan memberikan dukungan penuh, mulai dari ada Pak Jun, Kak Mel dan lain sebagainya. Mereka memberikan dukungan penuh sampai dengan kegiatan ini terlaksana seperti itu.
1: Dari Bang Saiful boleh nih kata-kata terakhir.
3: Baik, pertama untuk peserta ya, kegiatan kita harapkan untuk dapat segera mendaftar sampai besok ya, 9 Mei, supaya teman-teman bisa melihat langsung, merasakan langsung bagaimana budaya Semapa itu, karena di tangan anak muda lah budaya itu dapat berkembang ya. Di tangan anak muda lah budaya itu nanti dapat diwariskan untuk di masa yang akan datang. Harapan kita seperti itu, supaya budaya Aceh ini semakin maju dan berkembang ke depannya.
1: Baik, terima kasih banyak nih untuk Bang Saiful dan Bang Fahmi sudah meluangkan waktunya untuk datang langsung ke RRI Melabu tentunya. Dan Fauza harap program acaranya berjalan lancar ya. Amin, ya Allah, berjalan lancar khidmat dan banyak yang bakal ngedukung dan banyak yang daftar nih, semakin banyak yang daftar. Dan ingat tuh teman Pro 2, daftar langsung nih kreativitas Semapa di Semapa official yang bakal besok nih terakhirnya gitu. Dan pastinya udah ada hadiah yang wah banget nih, uang. Kapan lagi dapat ya dari satu lomba bisa dapat uang. Jadi kayak harus daftar banget nih untuk teman-teman Pro 2. Nah, terima kasih banyak udah datang pada hari ini, yang mana pada topik kita hari ini yaitu tradisi Semapa, budaya dan kearifan lokal Aceh. Semoga tradisi budaya kita bakal tetap selalu dijaga untuk generasi-generasi sekarang, khususnya untuk tradisi Semapa. Baik, Fauza tutup nih, Bang Fahmi, Bang Saiful, terima kasih banyak. Fauza tutup program Sore Ceria kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro2 semuanya, masih di 90,3 FM Pro2 RRI Malabo, teman terbaik kamu. Nah, baru aja tadi kita menyelesaikan program Sore Ceria nih teman Pro2. Tadi kita bahas tradisi semapa, budaya dan kearifan lokal Aceh. Tadi ada narasumber kita yaitu Bang Fahmi dan Bang Saiful. Nah, kalau teman Pro2 pengen lihat lagi nih, tadi mungkin ada yang gak sempat nonton, gak sempat dengar langsung, bisa langsung nonton nih di live YouTube RRI Malabo pastinya. Nanti di sana bakal bahas-bahas terkait tradisi semapa. Dan jangan lupa nih teman Pro2, di sana juga ada Bang Fahmi dan Bang Saiful juga melaksanakan namanya program kreativitas semapa. Jadi untuk teman Pro2 yang berkeinginan untuk ikut join nih ke kreativitas semapa, boleh banget langsung lihat Instagram mereka di Semapa Official. Dan teman Pro2 tentunya sekarang masih hujan di luar sana. Fauzia tetap selalu menemani teman Pro2 nanti hingga pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Kali ini Fauzia bakal putarin lagu nih dari Wijaya yang judulnya Terakhir Kali. Selamat mendengarkan.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

0: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Produa Melabo, Facebook Produa RRI Melabo.
1: Baik teman Pro 2, masih dengan Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Nah, di sore hari ini Fauza mau bacain informasi nih yang aktual banget untuk teman Pro 2. Yang mana hal ini dilansir dari ri.co.id, cuaca tak menentu, pasokan ikan di pasar Melabuh kian terbatas. Nah, kalau kita lihat cuaca pada hari ini, memang dari tadi hujan terus nih teman Pro 2. Ternyata karena hujan terus, ternyata berakibat pada pasokan ikan nih teman Pro 2. Yang mana cuaca yang belakangan ini tak menentu di Aceh Barat, ternyata berdampak ke pasokan ikan di pasar Melabuh. Jadi pilihan ikan yang biasanya beragam sekarang jadi lebih terbatas. Hal ini terjadi karena aktivitas nelayan yang ikut terganggu, yang mana hujan dan angin kencang membuat mereka tidak bisa melaut seperti biasa. Sehingga hasil tangkapan juga menurun nih teman Pro 2. Seorang pedagang ikan, Rahmat, mengatakan saat ini hanya beberapa jenis ikan saja yang tersedia seperti tongkol, ikan merah, dan udang. Sementara jenis lainnya mulai sulit didapat. Bahkan dari sisi harga juga mulai terasa ada kenaikan di beberapa jenis ikan meskipun masih bervariasi. Sementara itu, pembeli juga ikut merasakan dampaknya. Mereka jadi tidak bisa lagi bebas memilih seperti biasanya karena stok yang terbatas di pasar. Nah, teman Pro 2, kondisi seperti ini juga jadi pengingat khususnya untuk kita semua kalau cuaca itu ternyata punya dampak besar sampai ke kehidupan kita sehari-hari nih teman Pro 2. Harapannya nih tentunya cuaca bisa segera kembali normal supaya nelayan bisa melaut seperti biasa dan pasokan ikan di pasar juga kembali berlimpah. Semoga semuanya tetap kembali normal, cuaca semoga semakin membaik, dan harapannya untuk teman-teman Pro 2 juga tetap jaga kesehatan, tetap selalu berhati-hati dimanapun Anda berada.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro2, dimanapun Anda berada, tentunya masih dengan Fauza di sini, di 90,3 FM Pro2 RRI Melabo, teman terbaik kamu. Sekarang sudah pukul 17.31 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk teman Pro2 yang lagi di jalan, yang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, dan untuk yang di rumah, tetap jaga kesehatan karena cuaca sekarang masih hujan nih untuk teman Pro2. Nah, ngomong-ngomong tentang musik nih teman Pro2. Teman Pro2 seneng gak sih denger lagu-lagu yang lagu-lagu lama, lagu-lagu flashback gitu? Nah, ternyata ada kabar baru dari dunia musik internasional yang mungkin bakal bikin teman Pro2 nostalgia lagi nih. Yang mana Westlife akan konser anniversary ke-25 di 23 Januari 2027 nih teman Pro2. Wah, kalau misalnya hal ini dilansir dari CNN Indonesia, yang mana grup legendaris asal Irlandia Westlife dipastikan akan kembali ke Indonesia untuk konser spesial 25 tahun anniversary tour, yang mana konser ini direncanakan akan digelar di stadion utama Gelora Bung Karno Jakarta pada 23 Januari 2027. Menariknya, ini disebut sebagai salah satu konser stadion mereka di Asia Tenggara nih teman Pro2. Meskipun konsernya masih tahun depan, tapi tiketnya ternyata sudah mulai dijual sejak Mei 2026. Wah, gercep banget nih teman Pro2. Jadi tiketnya udah mulai dijual pada Mei 2026, di mana dengan beberapa tahap penjualan mulai dari pre-sale sampai general sale. Yang mana kehadiran mereka tentunya jadi momen spesial karena mereka sudah punya perjalanan panjang bersama penggemar di Indonesia sejak awal tahun 2000-an. Bahkan Westlife dikenal sering konser di Indonesia mulai dari Istora Senayan, stadion besar sampai di lokasi ikonik seperti Candi Borobudur dan Prambanan. Mungkin kalau misalnya teman Pro2 ada keinginan untuk ikut datang ke konser mereka, langsung cek penjualan tiketnya di Mei ini. Tapi kalau teman Pro2 yang mungkin belum kesempatan untuk mengikuti konsernya, nggak apa-apa banget nih, bisa dengar-dengar langsung lagu-lagu Westlife yang bakal kita dengar-dengar langsung nih untuk menemani hari-hari teman Pro2. Nah, kalau konser nanti, lagu Westlife apa nih yang wajib teman Pro2 nyanyiin bareng, atau mengingat kembali Westlife, kira-kira teman Pro2 pengen dinyanyiin lagu apa nih untuk sekarang? My Love kah? You Raise Me Up kah? Atau yang lain? Nah, kali ini Fauza bakal menemani teman Pro2 dengan lagu Westlife tentunya dengan judul Hello My Love. Jadi selamat mendengarkan. No one knows about the things that I've been through with you.

era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

0: Pimpinan nomor 1 Pasi Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2 semuanya, masih di 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Nah kali ini Fauza bakal bahas nih updatean sedikit dari dunia musik internasional. Yang mana beberapa waktu terakhir penampilan Justin Bieber di Coachella 2026 benar-benar jadi sorotan dunia banget nih teman Pro 2. Jadi setelah tampil di panggung tersebut, efeknya luar biasa banget ternyata. Jadi banyak lagu lama maupun lagu hitsnya langsung naik lagi ke chart global dan kembali viral di berbagai platform music nih teman Pro 2. Bahkan dilaporkan ada sekitar puluhan lagu Justin Bieber yang kembali masuk chart streaming global, termasuk di Spotify Global Top dan berbagai tangga lagu dunia. Nah, salah satu lagunya yaitu Beauty and the Beat nih teman Pro 2. Lagu ini dulu sempat jadi salah satu hits besar dan sekarang kembali hidup lagi di berbagai platform setelah momen Coachella yang kemarin bikin nostalgia banyak orang. Nah, ngomong-ngomong tentang Justin Bieber, kali ini Fauza bakal puterin nih lagu Justin Bieber featuring Nicki Minaj yang judulnya Beauty and a Beat untuk menemani teman Pro 2 di sore hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Baik teman Pro 2, masih dengan Fauza hari ini di 90,3 FM Pro 2 RRI Mabut, teman terbaik kamu. Nah sekarang pukul 18.02 waktu Indonesia bagian Barat. Siapa nih teman Pro 2 yang lagi jalan-jalan sore nih? Apalagi di jam-jam segini, apa hujan, masih hujan gak sih? Biasanya kalau nggak hujan pasti pada sunsetan nih. Mana tahu nih teman Pro 2, nggak pun hari ini karena cuaca kan sekarang lagi mendung. Mungkin next time nanti bakal jalan-jalan sore, nanti Fauza bakal kasih rekomendasi tempat-tempat yang cocok banget buat teman Pro 2 jalan-jalan sore menikmati senja nih. Tentunya hal ini dilansir dari rri.co.id nih teman Pro 2. Sejumlah kafe di kawasan Batu Putih, Gampong Ujung Kala, Kecamatan Johan Pahlawan terlihat ramai pengunjung saat menjelang waktu senja. Menariknya nih teman Pro 2, yang datang kebanyakan adalah anak muda yang memang sengaja datang untuk menikmati suasana matahari terbenam di ufuk barat. Nah sejak sore hari, pengunjung mulai berdatangan untuk bersantai sambil menikmati pemandangan sunset. Kafe-kafe yang lokasinya dekat pantai jadi pilihan favorit karena suasananya lebih terbuka dan nyaman teman Pro 2. Kemudian teman Pro 2, selain nongkrong nih, banyak juga yang mengabadikan momen senja pakai ponsel masing-masing. Jadi semacam momen wajib kalau lagi di sana nih teman Pro 2. Salah satu pengunjung mengatakan sore hari jadi waktu paling pas buat melepas penat setelah aktivitas seharian. Sambil kumpul bareng teman-teman tentunya. Nggak hanya teman sih menurut Fauza, keluarga juga boleh banget nih diajak duduk-duduk santai sambil menikmati senja. Fenomena ini juga menunjukkan kalau kafe sekarang bukan cuma tempat makan dan minum tentunya, tapi sudah jadi ruang kumpul, ngobrol, dan healing sederhana buat masyarakat. Nah teman Pro 2, kalau teman Pro 2 lagi di wilayah Melabu sore-sore, lebih pilih nongkrong di kafe atau cari spot sunset nih teman Pro 2. Nanti next time kalau cuacanya sudah baik, sudah cerah, bisa kali ya untuk jalan-jalan sore atau duduk-duduk santai di dekat pantai, khususnya di wilayah Malabo, sambil menikmati sunset nih teman Pro 2.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nomor 1 Pasi Jambu Kawen 16, Melabo, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melabo, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2 semuanya, masih dengan Pauza di sini di sore hari ini untuk menemani teman Pro 2 hingga pukul 20 waktu Indonesia bagian barat ini. Nah, di suasana sore menjelang malam ini seperti sekarang ini tentunya kita santai dulu nih teman-teman, sambil menikmati momen bergantian waktu dari sore ke malam. Dan buat untuk menemani teman Pro 2 di waktu senja ini, kita akan putarkan nih lagu ringan dan enak didengar, tapi tambah semangat nih untuk teman Pro 2, cocok banget buat suasana yang tenang, tapi istilahnya pengen gimana ya, tetap semangat nih. Ini dia lagu dari Rasenha Nalaje, yang ini dia lagu dari Q yang berjudul Rasenha Nalaje. Semoga teman-teman Pro 2 semangat untuk menghadapi hari ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: RRI Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
1: Baik teman Pro 2, sekarang sudah pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Gak kerasa sudah menjelang malam nih teman Pro 2. Dan tak terasa juga sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya waktu maghrib. Nah kali ini Fauzia bakal informasikan untuk jadwal azan maghrib di beberapa wilayah. Yang pertama untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Barat, waktu azan maghrib yaitu pada pukul 18.44 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kemudian nih untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Barat Daya, azan maghribnya itu pada pukul 18.40 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian untuk di wilayah Aceh Jaya yaitu pada pukul 18.47 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kemudian untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Nagan Raya yaitu azan maghribnya pada pukul 18.43 waktu Indonesia bagian Barat. Dan terakhir untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Semelu yaitu azan maghribnya pada pukul 18.41 waktu Indonesia bagian Barat. Nah bagi teman Pro 2 yang sebentar lagi nanti akan melaksanakan ibadah sholat maghrib, sudah bisa bersiap-siap teman Pro 2. Semoga ibadah kita nanti berjalan lancar dan penuh keberkahan di waktu maghrib ini. Tentunya untuk menunggu-nunggu azan maghrib, Fauzia bakal menemani teman Pro 2 dengan lagu-lagu pilihan. Jadi tetap stay tune terus ya di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal pilih warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu kenegaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.

Baik teman Pro 2, barusan saja tadi kita mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Dan tak terasa sekarang sudah pukul 20 waktu Indonesia bagian 19 waktu Indonesia bagian barat. Teman Pro 2, Fauza pamit undur diri karena sebentar lagi kita akan masuk dalam program Musik Love Chat yang langsung dari Programa 2 Jakarta. Dan tentu aja nanti akan dilanjutkan oleh Dava yang akan mengisi siaran Programa 2 RRI Melabuh. Jadi sama mendengar, Fauza pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam Indonesia. Kembali lagi bareng sama gue Edi Tama, nemenin lo di malam hari ini, di malam yang spesial menutup weekday di hari Jumat ini, teman bro dua. Balik lagi di MLC Music Live Chat yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia tentunya. Dan di malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Malvin, eh. Jadi pastiin buat lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan buat lo semua yang pengen bertanya, boleh banget lo langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat, karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.

0: Welcome to MLC Music Live Chat. Dan masih bareng sama Edit. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena udah barengan sama Malvin. Halo, boleh dideketin mic-nya bang? Oke, gimana kabarnya malam hari ini bang?
1: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah luar biasa. Ini hari Jumat ya kan? Tadi aktivitas ngapain aja bang? Abis dari mana aja?
1: Sebelumnya kita on air juga.
0: On air juga ya di radio lain ya. Oh, emang berarti lagi sibuk promo berarti sekarang ya. Karena emang Bang Malvin ini baru aja ngerilis single berarti ya. Ini jadi single keberapa Bang berarti?
1: Ketiga.
0: Setelah berarti sebelumnya yang juga main kesini juga ya waktu itu ya. Waktu itu masih pagi-pagi.
1: Ini ketiga juga kesini ya.
0: Wih, sedap. Gokil. Tapi emang berarti berapa lama itu ya? Setengah tahun ada kali ya?
1: Hampir ya.
0: Hampir setengah 5 bulan berarti ya kurang lebih ya?
1: Iya, dari November.
0: Dari November ya. Benar-benar November terakhir rilis lagu dan sekarang akhirnya ngerilis single lagi. Kenapa akhirnya ada waktu jeda 5 bulan tuh? Kenapa Bang akhirnya Bang?
1: Tahap produksinya sih sebenarnya.
0: Oh, produksinya.
1: Sebenarnya kita lagi menyiapkan ada 9 lagu. 7 total.
0: Oke. Okay.
1: Jadi memang yang udah rilis mungkin kan ini 2. Sebenarnya udah 2, udah 4. Cuman yang memang saya masukin ke promo ini yang ketiga ini.
0: Oke.
1: Okay. Setelah itu ya memang ke 5 sampai ke 9 ini lagi tahapnya selesai juga.
0: Oke. Jadi sebenarnya ya produksinya juga semua ikut berjalan beriringan lah ya. Karena emang akan rilis album berarti nanti.
1: Iya.
0: Wih nih, seru banget nih kayaknya nih. Alright, tapi ngomongin soal single terbarunya. Ini berarti berjudul
1: Tak Sejalan.
0: Waduh, ini emang apa kayak film ini ya, Fast Furious itu ya, See You Again itu yang berpisah itu. Ya udah gak sejalan lagi tuh. Tapi kalau yang kali ini yang Tak Sejalan ini sebenarnya inspirasi datang dari mana sih bang?
1: Lebih menggambarkan sebuah ya kalau mungkin ke asmara, relationship ya itu kita gak sejalan. Tapi kalau saya sih lebih mencerminkan ke bisnis ya sekarang. Jadi buat mitra bisnis saya, relasi bisnis yang memang udah gak sejalan ya kita cut aja gitu.
0: Berarti sebenarnya inspirasinya dari rekan bisnis, partner bisnis ya. Tapi kalau di lagunya sendiri berarti lebih general lah ya bang.
1: Oh ya, sebenarnya bisa dimaknain buat bokin juga sih.
0: Iya sih. Benar-benar berarti sebenarnya ya orang-orang yang mungkin in relationship tapi udah nggak sejalan itu juga bisa relate di lagu ya, ini berarti bisa. Ya. Widih, gokil. Tapi kalau
1: unisex lah.
0: Benar, semuanya pokoknya bisa menginterpretasi masing-masing ya, tergantung mungkin kasusnya mungkin lagi sama dari inspirasinya ya, mungkin lagi bisnis tapi udah gak sejalan lagi nih ya, bisa ya. Masuk gitu, mungkin lagi percintaan masuk juga, persahabatan masuk juga. Benar. Tapi sebenarnya kalau berarti ini tulis sendirian
1: ya? Ditulis sendiri.
0: Tapi kalau dapat inspirasi tuh dari mana aja sih bang sebenarnya?
1: Gimana saya mencerminkan lagunya itu galau, sedih, tapi harus tetap joget.
0: Oh iya.
1: Ya.
0: Wah itu agak-agak ini ya. Bertolak belakang nih, galau tapi joget. Gitu. Ah ini menarik banget nih. Nanti kita bakal bahas lagi tentunya sama Pro 2. Jadi pastiin lo tetap di MLC Music Live Chat. Dan buat lo yang pengen tanya langsung sama Bang Malvin, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Jadi stay tune terus di MLC karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.

0: masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Bang Malvin. Alright, tadi kita ngomongin soal inspirasi lagunya yang diambil dari sebenarnya partner bisnis lah ya, yang udah gak sejalan lagi. Tapi sebenarnya apa yang pengen disampaikan sama seorang Malvin di lagu Tak Sejalan ini sebenarnya?
1: Bisnis itu buat saya jodoh
0: gitu. Oke.
1: Okay. Jadi bukan sistem.
0: Oke. Berarti kayak ya sebenarnya kayak kita berhubungan juga sama seseorang ya, maksudnya sama pasangan kita, ya itu harus jodoh dan harus klop gitu kan. Bener kan? Dan pokoknya saling apa ya, kayak toleransi lah, maksudnya apa yang jadi kekurangan kita backup, apa yang mungkin jadi kekurangan kita juga di backup sama dia gitu ya, lebih ya.
1: Ya, karena ya itu tadi, kalau seandainya ketika kita bangun hubungan hanya mencari keuntungan, ya pas untung aja kita dilayani gitu.
0: Bener, make sense. Iya sih, bener juga ya.
1: Tapi kalau seandainya ya kita menjalani dengan mitra bisnis kita yang memang sehati lah ya, kita cocok, ya itu tadi banyak kemudahan di situ.
0: Bener.
1: Itu sih yang memang saya jaga. Jadi memang kalau memang udah nggak cocok ya udahlah kita. Udah gitu, bukan rezeki ya buat saya.
0: Bener sih, maksudnya ketika mungkin lagi struggling, kita sama-sama berjuang juga gitu buat kita mungkin, ya kalau dalam bisnis kita dapat profitnya lah ya, profit lagi, balik lagi gitu ya. Wow, ternyata dalam juga ya. Dan yang gue suka adalah ini juga bisa diinterpretasikan ke, maksudnya ke hubungan lain ya, nggak cuman hubungan partner bisnis gitu kan. Benar. Dan tadi juga dibilang kalau lagi galau kita joget. Wow. Ini agak bertolak belakang ya, maksudnya apa ya, maksudnya yang dikonsepin sama Bang Malvin tuh apa sebenarnya? Biar apa gitu, kita maksudnya kalau lagi galau kok tiba-tiba kita joget? Harusnya kan kayak kalau lagi galau kita sedih gitu kan, meratapi mungkin.
1: Tapi kalau saya ya joget sih, lebih mendominasi dengan musiknya sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi IDM-nya saya bikin tempo mungkin lebih sedikit cepat dan yang mungkin beat dengan irama yang bikin joget juga mungkin sih.
0: Oh wow. Berarti kita harus apa ya, kayak ya udahlah itu kayaknya hal yang perlu dilupakan. Jadi kayak kita going forward aja deh, gitu ya berarti ya.
1: Karena ya kalau seandainya bukan jodoh kita, ya kita pasti dikasih yang lebih baik. Itu sih harus percaya itu juga.
0: Benar. Tapi kalau Bang Malvin sendiri nih, misal lagi galau gitu kan, lo tipe yang maksudnya akan berlarut-larut apa kayak ya udah ketika udah cukup lupain?
1: Gitu. Tergantung nih, kalau seandainya hubungan mungkin ke istri ya mungkin lama mas kita,
0: okay.
1: Ya, kalau sama cinta gitu, true love mungkin lama. Kalau untuk bisnis sih ya
0: udah ya.
1: Kayak uang aja mengalir gitu, datang dan pergi.
0: Iya sih, benar sih. Kalau emang udah, maksudnya udah gak bisa dapetin uang di sini, kita cari lagi yang lain.
1: Benar gitu kita.
0: Waduh, gokil. Tapi ada nggak nih, maksudnya biasanya kan ya. Okay, kalau kita ambil berarti dari perspektifnya Bang Malvin gitu kan, ini soal bisnis gitu kan. Tapi mungkin ada nggak maksudnya ketika orang mungkin kecewa gitu kan, gagal mungkin ya dalam hubungan, dalam bisnis juga gitu kan. Ada nggak sih tipsnya biar nggak terlalu berlarut-larut di hal itu aja?
1: Itu sebenarnya masalah kitanya cepat untuk melepaskannya nggak sebenarnya, mengikhlaskannya ya. Kalau seandainya kita cepat melepasnya ya semudah itu aja kita merelakannya ya. Sebenarnya lebih kita ikhlasnya ikhlas enggak gitu. Kalau kita udah ikhlas ya kita lupakan sebentar, enggak bakal lama.
0: Iya sih, berarti sebenarnya balik lagi ke kitanya ya, harus berlapang dada
1: melepaskannya.
0: Melepaskannya ya. Jadi biar enggak
1: nempel, enggak nempel.
0: Benar. Jadi enggak terlalu larut ya. Jadi bisa move forward, kita rencanain lagi ke depannya akan seperti apa gitu kan. Waduh. Tapi kalau di lagu ini tadi kan juga udah dibilang ada unsur EDM-nya yang mungkin temponya cukup cepat ya berarti di lagu ini. Sebenarnya emang berarti dari awal bikin udah dirancang seperti ini atau sebenarnya di pertengahan itu ada perubahan nih?
1: Enggak, kalau memang sebenarnya imajinasi saya memang seperti itu, cepat
0: gantung
1: tak dudur gitu. Jadi memang oh joget nih gitu.
0: Benar.
1: Tapi ya penerapannya itu memang agak butuh waktu sih, karena ya karakteristik musiknya yang memang agak susah gitu.
0: Oh, agak lama itu, butuh berapa lama tuh berarti?
1: 3 bulan.
0: Wow, lumayan juga berarti ya. Untuk lagu ini ya. Berarti apa maksudnya kesulitannya tadi ya soal musiknya?
1: Ya, energinya kenapa lu galau bisa sampai joget itu yang saya susah.
0: Oh iya sih.
1: Mencari energi sih. Nuansa dan tes rasa musiknya itu yang susah.
0: Benar. Karena ya bertolak belakang tadi ya. Kita mungkin lagi galau, energinya mungkin lagi drop-dropnya, cuman gimana caranya biar kita bisa tetap have fun gitu kayak. Ya udah ini mungkin part of kehidupan aja gitu kan. Kayak udah dilewatin aja gitu ya berarti ya. Wih, gokil. Gokil. Akhirnya gue jadi makin penasaran nih dengerin lagunya, karena emang ya tadi bertolak belakang kan. Galau tapi kita harus jogetin. Nah, itu. Coba dipikir gimana tuh. Jadi daripada bingung gitu kan, kira-kira menebak-nebak, menerka-nerka gimana nih ya gitu kan, galau tapi harus joget. Nah, kita dengerin langsung aja ya. Single terbarunya dari Malvin, inilah dia, Tak Sejalan. Let's go.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Malvin. Tadi kita udah dengerin singlenya Tak Sejalan dari Bang Malvin. Gue ngerasa gak ada galau-galaunya sih lagunya sih. mungkin kalau dengerin sekilas lagunya ya, apalagi dari musiknya, itu emang gak ada galau-galaunya. Cuman kalau emang kita mencermati liriknya, mendalami liriknya, baru kerasa galaunya ya.
1: Galau terpendam loh.
0: Galau terpendam ya. Wah, gokil. Tapi sebenarnya kalau dari musik EDM sendiri ada inspirasinya nggak sih? Maksudnya dari siapa?
1: Sebenarnya kalau untuk musik sih banyak ya influencer saya ya. Tapi kan ya saya tetap cari karakter saya sendiri.
0: Betul.
1: Ya, audionya yang memang ya. Buat ketemunya aja gitu. Karena buat bikin audio kayak mereka juga agak susah.
0: Punya karakteristik sendiri yang mungkin ya gak semua orang bisa ngikutin juga gitu kan. Bener-bener. Dan akhirnya ya Bang Malvin menemukan ciri khasnya lah ya.
1: Dengan suara-suara mesin sih lebih.
0: Suara mesin apa? Mesin jet. Baru gokil. Dan ini juga katanya jadi akan masuk ke dalam album ya.
1: Iya.
0: Akan masuk album yang akan dirilis nanti ke depannya gitu. Tapi kalau ngomongin soal albumnya, secara garis besar apakah musiknya akan seperti ini?
1: Iya. Yeah. Iya, semuanya hampir seperti itu.
0: Berarti
1: suara gempa bumi semua.
0: Yang mengguncang semua ya. Waduh, gokil. Semuanya mengguncang gitu. Tapi gak ada kepikiran buat bikin lagu yang mellow-mellow mungkin.
1: Ada mellow.
0: Oh ada, di album ini akan ada juga?
1: Ada, itu lagu kelima yang lagu cinta cuma satu. Oh,
0: cuma satu berarti spesial loh Bang.
1: Itu mellow tapi ya tetap suaranya banyak kan suara itu tadi. Suara mesin.
0: Benar-benar musiknya tetap ya. Benang merahnya masih sama ya Bang ya.
1: Benang merah masih sama. Lebih karena sinte, lebih banyak kan sinte sih saya desain. Karena teman musik saya ini ya mungkin orang apa namanya film, jadi mungkin suara-suara yang
0: kebayang. Yeah. Benar-benar. Berarti kalau gitu secara apa ya, secara audio itu bisa langsung tervisualisasikan dong berarti ya.
1: Jadi kalau saya pengen suara ikan paus bisa.
0: masa tiba-tiba ada suara ikan paus di lagunya. tapi emang kalau Bang Malvin sendiri emang idenya seliar itu ya, kalau bikin lagu atau bikin musik
1: ya, karena saya solo gitu. Kalau saya musiknya dominan dengan suara gitaris atau suara piano apa segala, saya harus menghadirkan mereka di dalam live.
0: Okay.
1: Tapi kalau saya kan live, saya ajaknya dancer, bukan musisi.
0: Okay.
1: Tapi lukisan jiwa.
0: Joget. Bener. Berarti emang menikmati panggung ya Bang.
1: Iya.
0: Bener. Oh gitu. Tapi pernah nggak Bang, ada nggak kayak maksudnya ego ketika Bang Malvin nulis lagu itu harus ditahan, mungkin kayak dari produsernya atau begini yang bikin lagu itu harus ditahan. Enggak, ini kayaknya enggak gitu, apa enggak?
1: Karena bahas ini kan sebenarnya hajat saya.
0: Bener sih. Yeah. Berarti emang semuanya akan disalurkan.
1: Iya, yeah, gaya bebas pokoknya.
0: Gaya bebas, bener. Tapi kalau ngomongin soal albumnya, berarti rencana akan dirilis tahun ini?
1: Tahun ini sih. Sebenarnya total ada 5 lagu lagi yang memang hampir rampung juga sih.
0: Oke. Berarti ada total akan ada 9 lagu dengan 5 lagu yang akan selesai nanti.
1: Selesai,
0: ya. Tinggal dikit lagi berarti om.
1: Promo di sini juga kan.
0: Sedap. Boleh. Tapi kalau dari 9 lagu itu ada gak maksudnya lagu yang paling sulit dan membutuhkan waktu lama tuh yang mana? Atau yang ini?
1: Lagu cinta ini.
0: Oh lagu cinta ini? Mm-mm. Kenapa? Apa-apa yang susahnya kenapa tuh?
1: Ya lagunya cinta, suaranya suara mesin. Tapi saya joget, itu harus ada jogetnya gitu.
0: Oh.
1: Menghadirkan jogetnya ini yang susah.
0: Oke. Berarti emang kayak gimana memvisualisasikan lagu cinta yang romantis.
1: Dengan joget.
0: Tapi emang berarti semuanya dengan joget.
1: Gokil.
0: Gokil. Tapi kalau kalau inspirasi dari siapa bang? Maksudnya kalau sekarang lagi banyak dengerin siapa gitu?
1: Kalau penyanyi luar sih saya sukanya penyanyi cewek Zara Larsson.
0: Zara Larsson. Oh, ya, seru. Zara Larsson seru tuh.
1: Ariana saya suka.
0: Oh wow, that's why ya. Yeah. Lagu-lagunya mostly adalah lagu-lagu yang energik, yang upbeat gitu ya. Walaupun secara lirik ada yang galau, ada yang tentang cinta gitu kan. Ini bahkan ada yang udah gak sejalan sama partner bisnis lagi gitu kan. Wah, Zara Larsson sih gak heran sih. Gokil. Oke deh teman-teman, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bang Malfi. Buat lo semua yang pingin bertanya, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Malvin. Alright, dari Bang Malvin nih ya untuk single ketiga ya berarti? Ketiga atau keempat? Ketiga ya bener ya? Ketiga. Mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Semoga bisa menginspirasi. Yes. Mode baru gitu, kalau galau tuh ya joget.
0: Aduh, bisa dicoba mungkin ya. Dari sekarang kalau emang lagi galau, coba jogetin gitu kan. Iya. Dan mungkin bisa didengerin di mana aja nih berarti?
1: Untuk Spotify sudah tersedia di Apple Music, YouTube Music gitu. Okay. Nama pribadi saya Malvin, huruf besar MALV. Famous IM.
0: Okay, bisa dicek di semua DSP ya.
1: Untuk pengen kenal saya bisa di Instagram.
0: Boleh. Di mana?
1: Malvin Yuta Tamrin dan di TikTok Malvin sama huruf
0: Malvin saya. Semua jadi bisa dicek dari Instagramnya Malvin Yulita Tamrin dan juga TikToknya Malvin. Benar. Kalau buat visualizer atau video klip, music video udah ada?
1: Sudah ada.
0: Bisa dicek di mana itu?
1: YouTube Malvin.
0: YouTube ya, Malvin namanya. Jadi kalau lagi galau tapi pingin joget, ini cocok buat kamu ya. Tapi kalau dengerin lagunya Bang Malvin tuh paling cocok sebenarnya pas kapan sih? Pas pulang kantor kah? Atau pas lagi santai kah atau gitu?
1: Ya sehari minimal 5 kali.
0: Waduh. Bener, biar kita gak galau-galau ya, biar gak sedih-sedih, semangat terus hidupnya gitu kan. Karena hidup harus terus berjalan kan. Iya, jadi jangan berlarut-larut dengan kesedihan ya. Wis, sudah.
1: Harus tetap jalan.
0: Betul, itu dia. Kalau albumnya boleh di-spill gak sih? Maksudnya judulnya kan?
1: Judulnya Suara Alam Semesta.
0: Wow. Tapi secara garis besar itu akan menceritakan tentang apa itu Bang?
1: Hidup saya pribadi.
0: Oh berarti emang
1: kehidupan saya.
0: Kesehariannya, perjalanan, kehidupan gitu ya. Wih, seru-seru. Jadi ditunggu aja mungkin buat yang penasaran kira-kira kapan bisa di follow dulu sosial medianya ya. Biar gak ketinggalan nanti update-updatenya ya. Jadi pastiin kamu follow dan tentunya lagu Tak Sejalan bisa kamu request di Produ FM seluruh Indonesia. Jadi
1: jangan lupa request.
0: Nah itu dia. Sekarang galau sedih? No. Galau joget. Alright, terima kasih sekali lagi buat Bang Malvin. Seru banget malam hari ini. Terima kasih sudah main-main. Ditunggu untuk full albumnya. Nanti akan kesini lagi katanya. Di sini. Jangan kapok-kapok ya Bang ya. Oke, jadi nanti kita tungguin Suara Alam Semesta yang akan dirilis segera di tahun ini ya Bang ya. Oke, terima kasih Bang Malvin sudah main-main. Kita ditunggu albumnya. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah mendengarkan, sudah seru-seruan 1 jam terakhir. Dan habis ini bakal dilanjut dengan penyiar Pro 2 FM favorit kamu tentunya. Jadi kalau gitu gue Edit Tama pamit. Dan
1: Malvin ikut pamit juga.
0: Oke, kita ketemu lagi di MLC hari Senin minggu depan. Teman Pro 2, bye-bye. Bye.

90,3 FM Pro 2 Malabo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Baru saja kita ikuti musik live chat bersama Pro 2 Jakarta dan tepat pukul 19.56 menit untuk promosi waktu di studio. Sudah tiba waktu berkumandang azan isya untuk waktu Malabo dan sekitarnya. Dapat ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat farsu isya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.

pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal pilih warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu kenegaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.

Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan, kalau tidak bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy yang mulai dipakai sejak tahun 1974 menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Jadi Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman terbaik kamu 90,3 FM, teman Pro 2 di manapun berada. Terima kasih sudah bersama Pro 2 Molabo pukul 20:45 untuk promosi waktu di studio. Dan teman Pro 2 next nanti kita ikuti Pro 2 Obeng, obrolan jreng ya, pada pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Dan berikutnya Pro 2 cerita penutup hari ya, nanti teman Pro 2 pukul 22 hingga pukul 23. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat malam, selamat menjalankan aktivitasnya ya untuk di kesempatan malam hari ini. Untuk teman Pro 2 mungkin yang kembali dalam tugas ya, dalam pekerjaannya, semoga apapun aktivitas pekerjaan yang dilakukan diberikan kemudahan dan juga kelancaran, amin ya rabbal alamin. Dan juga untuk teman Pro 2 di kesempatan malam ini yang sedang berada di jalan raya ya, dapat ingatkan untuk tetap selalu berhati-hati, tetap selalu waspada, patuhi rambu lalu lintas, kurangi kecepatannya, dan semoga sampai tiba di tempat tujuan dalam keadaan selamat, amin ya rabbal alamin. Baik teman Pro 2, selamat malam Sabtu ya, besok baru malam Minggu ya kan. Semoga lagu-lagu yang dapat hadirkan untuk kamu dapat menghibur semuanya. Terima kasih teman Pro 2, dan kita lanjut untuk berikutnya. Kita akan dengarkan lagu Aruma dengan Tunggulah Sebentar, dan lagu Sumpah Cintaku dari Yovie Widianto dan Rio Febrian teman Pro 2, dan lagu Memory ya, siap menghibur kamu untuk di kesempatan malam ini. Sebelum nanti kita akan mengikuti Pro 2 Obeng, obrolan jreng ya, silakan yang mau bergabung di 08 11 68 77 90 03.

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadi Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.

0: Saya Emmy Hartini selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Saya Ali Munir, SAMMAKCA, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

0: Teman terbaik kamu 90,3 FM, teman Pro 2 dimanapun berada. Terima kasih sudah bersama Pro 2 RRI Molabo ya. Kata mereka ini berlebihan darinya Barnadia. Dan lagu-lagu lainnya tadi teman Pro 2 sudah kita simak bersama. Untuk di Pro 2 Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Spesial untuk di Pro 2 Obeng, Obrolan Jreng. Ya silakan teman Pro 2 yang mau join bersama Dapa di 08 11 68 77903. Dapat ulangi 08 11 68 77903 ya. Teman Pro 2, malam ini temanya adalah lihat postingan, scroll atau komentar ya. Pastinya banyak yang komentar atau ada yang scroll juga gitu ya kan. Kita coba sapa dulu. Ini dengan Erna ya di lapang. Selamat malam, assalamualaikum Erna.
1: Assalamualaikum kepada buah.
0: Apa kabar malam hari ini? Sehat.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah ya, sehat ya. Lagi ngapain?
1: Lagi duduk-duduk di TV.
0: Sama siapa?
1: Makan sate.
0: Enak banget makan sate ya. Baru gajian nih kayaknya.
1: Bulan kerja kan boleh sate.
0: Mm-hmm. Oke, jadi makan sate ya.
1: Kenapa mau?
0: Mau dong satenya.
1: Aku antarin ya.
0: Ya malam-malam gini gelap loh ya.
1: Ya iya ya.
0: Bahaya kalau anda cewek ya keluar malam-malam gini nanti ada begal gitu.
1: Tapi kan
0: gitu.
1: Aku kak kan kalau malam gak berani ke sana kak.
0: Kalau siang berani ya.
1: Kalau siang berani.
0: Berani banget malah ya kan. Tapi, ada hujan.
1: Tapi kalau ada Kak Emma pulang lagi. Iya. Kalau gak ada Kak Emma balik lagi.
0: Ada hujan gak sih di sana?
1: Hujan
0: ya.
1: Ini enggak, udah berhenti.
0: Udah stop ya hujannya ya berarti ya.
1: Iya, malam kemarin kan sama Kak Pak ya yang enggak turun.
0: Tapi tadi atau kapan ya hujan deras ya? Kemarin ya?
1: Apa?
0: Semalam ya yang hujan itu semalam
1: iya,
0: ya.
1: Pas nelpon Mas Kak Pak ya yang enggak terdengar dikit pun.
0: Iya, deras banget hujannya. Itu di Nagan Raya di Alubata juga katanya kabarnya banjir ya kan?
1: Iya, itu capek dicerita sama Kak tentang tema-tema. Kedengar, tapi sedikit gitu.
0: Iya, kan deras banget hujannya ya. Ada petir-petir juga gitu.
1: Iya,
0: kan.
1: Deras sekali hujannya pun.
0: Ya. Jadi iya. Erna malam ini di rumah sendiri sambil duduk makan sate. Enak banget ya, Erna ya.
1: Tapi Erna kan kalau malam gak pernah keluar loh Kak. Emang gak suka jalan-jalan Erna.
0: Iya.
1: Paling kalau keluar itu paling ke depan isi paket.
0: Oh habis gitu, paket apa ini?
1: Nasi goreng, dah habis itu lapa. Masuk kandang lagi.
0: Iya sih, karena kalau malam itu kan suka lapar ya.
1: Kan? Terus kalau malam apa yang kita cari kan?
0: Oh, iya, tapi
1: habis itu kalau orang kan ada doi, ada pacar, kalau aku kan enggak gitu kan.
0: Iya, kasihan banget deh.
1: Daripada aku main-main enggak jelas, nangkring-nangkring enggak jelas, ya udah di rumah aja. Kalau misalnya ada ceramah, tuh aku ke masjid gitu kan.
0: Jadi Erna buka
1: enggak ada gunanya loh, Kak. Kayak orang kan jadi malam lah.
0: Jadi Erna buka lowongan nih berarti ya. Buka lowongan ya bagi yang lagi jomblo.
1: Sama inilah gitu. Ala bosan aku kan.
0: Jadi Erna sekarang
1: kalau ada pun aku enggak mau. Aku enggak suka jalan-jalan malam.
0: Erna lebih suka yang serius gitu ya. Suka yang serius langsung ke rumah, langsung lamar gitu, langsung mau ke KUA, mau berumah tangga gitu ya.
1: Apalagi kan kalau jalan-jalan malam apalagi kita
0: masuk
1: cewek,
0: angin
1: kan
0: yang ada ya.
1: Habis itu apalagi kita belum nikah, bukan muhrim, mesti kita jalan sama cowok, sama pacar aja.
0: Iya.
1: Tanggapan orang kayak mana gitu
0: iya,
1: kan.
0: Iya, benar ya.
1: Kan masih haram itu maksudnya
0: iya,
1: belum muhrim. Aku enggak mau loh Kak, misalnya kalau ada kenalan atau siapa saja, dia nggak mau aku walaupun baru kenal.
0: Kalau mau serius gitu kan. Langsung ke KUA, langsung jumpa orang tua ya dan ke KUA gitu untuk nikah gitu ya.
1: Iya, misalnya
0: gitu. Udah nggak mau lagi yang
1: ada seseorang
0: main-main gitu kan.
1: Kak, aku misalkan, terus aku bilang kalau kamu suka lamar aja terus, minta terus sama orang tuaku, kayak gitu aja.
0: Iya, benar. Karena kriterianya gimana nih kalau misalkan cari cowok? Kalau
1: iya, buat apa kita?
0: Erna, kasih tahu.
1: Pacaran nggak menentu.
0: Iya, makanya. Erna, Erna sukanya yang gimana kalau pilih cowok? Tuh sukanya yang gimana? Yang
1: aku kalau misalnya punya cowok, seandainya misalkan, misalnya dia misalnya dia mau ke rumah gitu, ya udah izinkan aja gitu. Abis itu nanti kita bilang ke ayah kita, ayah ini kawan, ini tas sekawan sekolah atau apa gitu kan. Tapi kalau dia serius lama terus,
0: mau pacaran. Iya benar, benar.
1: Nanti kalau udah nikah, silahkan pacaran.
0: Iya, maksudnya kriteria cowok yang Erna mau itu seperti apa standarnya Erna?
1: Aku suka kak cowok yang
0: brewok,
1: humor kayak Kananda, Kananda humor ya. Aku suka
0: humoris ya.
1: Oke. Aku suka cowok yang tegas, kejam nggak apa-apa, dapatnya tegas nggak apa-apa.
0: Tegas, juga. Tegas tapi baik gitu ya. Ntar tegas KDRT lagi. Ntar Ernanya ditampar-tampar gitu. Mau gak Erna kena kalau suami yang terlalu tegas?
1: Gak sono! Apa-apa. Gak gitu. Apa-apa. Kalau dia kejam gak apa-apa. Yang penting dia kejamnya terdidik.
0: Oh kejam gitu. Terdidik, tegas gitu ya. Kan?
1: Misalnya,
0: tegas ya.
1: Misalnya kita jadi istrinya. Misalnya kita jadi istri misalnya
0: dan nikah. Malah sholat gitu.
1: Malah sholat
0: gitu ya.
1: Dipukul jari gak apa-apa. Itu gak namanya apa-apa, pelajaran.
0: Gitu. Bisa, iya. Gitu. Kan? Misalkan suka belanja online gitu ya.
1: Aku suka cowok yang kejam, yang tegas suka aku cowok.
0: Iya, tapi tadi humoris.
1: Enggak apa-apa.
0: Biasanya kan kalau yang kalau orang yang kejam
1: didik mental,
0: Erna,
1: jangan mental tempe ya kan.
0: Erna biasa kan? Erna biasa kan kalau
1: enggak usah.
0: Is Erna nih kalau ngomong ya enggak bisa dengar lagi. Erna, biasa kalau cowok kejam itu dia enggak akan humoris gitu. Biasa kalau orang humoris itu dia enggak kejam. Ya tadi bilang
1: aku kalau digertak tahan banting aku loh.
0: Ya, keras ya orangnya. Ya.
1: Misalnya digertak kalau di rumah saya bapak aku gini-gini. Tahan banting aku.
0: Malah oh,
1: aku
0: gitu
1: bilang,
0: ya.
1: Ya pergi Pak pergi kerja ya. Dah Pak, pergi Pak kayak gitu kan. Bodoh amat aku. Terus besok pas pulangnya baik lagi gitu.
0: Oh gitu. Berarti karena orangnya tuh enggak ini ya, enggak manja ya orangnya ya. Keras
1: udah,
0: ya gitu ya.
1: Udah enggak takut lagi aku
0: kehidupannya
1: misalnya,
0: ya.
1: Bapak aku misalkan aku misalnya subuh kan, dibilang bapak, ini asyik aja dengan HP, pergi sholat sana, misalnya gitu kan. Itu aku bilang, bentar lagi pak, misalnya kan, bapakku udah marah-marah suruh sholat. Tapi aku tuh udah jadi nggak takut lagi gitu.
0: Erna,
1: tahan banting aku.
0: Erna kan pak, gitu. Sejauh ini kan belum nyarit gitu.
1: Cuman aku patuh,
0: Erna.
1: Aku sholat.
0: Erna kan belum merit kan, itu bapak ngomong apa aja sama Erna?
1: Apanya?
0: Bapak ada ngomong apa sama Erna? Ada suruh merit nggak gitu? Tanya ada pernah tanya kapan
1: ya, kalau
0: gitu? Ada nggak?
1: Ada yang suka sama aku, nikah aja kata bapak, nggak usah pacaran.
0: Oh pernah bilang gitu ya? Itu
1: tapi sekarang belum ada.
0: Itu dibilang
1: tapi
0: kapan itu? Itu waktu dibilangnya
1: kak ada teman
0: dekat
1: sudah cerita ada cuman belum ada bayang dia suka cuman berteman doang aja dulu
0: iya tapi
1: di tempat kerja kan
0: tapi Erna maunya
1: ada lampu hijau dari dia
0: iya, tapi Erna niatnya kalau ditembak juga nggak masalah gitu ya.
1: Iya, kalau misalnya dia serius datang aja ke rumah, misalnya dia ada barang
0: iya.
1: Kerja, silahkan.
0: Ke rumah ya, ke rumah Erna ya.
1: Sih.
0: Makanya Erna harus
1: dia,
0: buat kue yang banyak.
1: Silakan.
0: Buat kue yang banyak Erna nanti, biar dia senang datang ke rumah
1: yang
0: Erna.
1: Yang jelas-jelas lah hubungannya, iya. Jangan nggak jelas ya.
0: Iya, benar Erna ya. Seneng banget.
1: Temanya apaan nih malam ini?
0: Itu tadi bahas perjodohan, ya kan? Ya kan ini kan mau lebaran haji lagi nih, ya kan? Ntar lebaran haji pergi rumah saudara.
1: Lebaran haji lagi nih, temanya apaan nih lu?
0: Iya, tentang komentar-komentar juga. Biasanya kalau misalkan di sosmed itu
1: komentar
0: suka.
1: Komentar tentang apa? Tentang asmara?
0: Bukan.
1: Tentang percintaan?
0: Misalkan gini loh, tentang ini, tentang sosial media itu kan biasanya kalau ada postingan itu suka langsung scroll atau suka komen gitu.
1: Apa?
0: Komentar di sosmed. Erna pernah komentar nggak sih di sosmed apa satu siapa gitu? Pernah
1: aku
0: gak?
1: Kalau di sosmed jarang karena aku nggak pernah sakiti orang.
0: Bukan, ya bu, ini bukan masalah sakitin orang. Misalkan
1: ada misalnya ada teman misalnya dia komentar aku, misalnya dibilangnya aku jutek lah, dibilangnya aku cerewet.
0: Iya, bilang, itu kan maksudnya kan orang lain kan.
1: Jutek ada tempatnya.
0: Itu kan orang lain yang komen Erna kan. Ini maksud Dava, maksud tema kita malam ini itu Erna yang komen orang lain. Ada nggak Erna komen siapa gitu? Ada nggak?
1: Oh, komen tuh orang.
0: Atau Erna langsung komen. Scroll aja, langsung lihat yang lain aja. Nggak suka komen-komen gitu.
1: Erna aku kalau aku sih lebih baik nggak suka. Kak, nggak usah komen-komen buat orang.
0: Yeah.
1: Yang penting kita jaga diri sendiri aja.
0: Berarti orang tipe orang yang nggak suka komen ya?
1: Misalnya orang komen untuk aku yang jelek-jelek, ya aku balas.
0: Balas gitu ya? Kalau yang baik-baik nggak dibalas?
1: Kalau yang baik-baik, aku balas dengan baik.
0: Oh,
1: kalau
0: gitu.
1: Yang jelek-jelek, kadang-kadang kesel juga.
0: Iya. Yeah. Oke deh kalau gitu berarti Erna.
1: Tapi kebiasaan kalau ada teman-teman yang nelpon apa bestie aku atau teman aku akal tuh biasanya baik-baik, komennya baik-baik. Paling komennya lagi ngapain, lagi makan mie misalnya, lagi ngapain, lagi nonton TV, kayak gitu aja sih.
0: Iya, simpel-simpel aja ya komennya ya. Simpel-simpel gitu ya, enggak ada yang ribet-ribet
1: kalau
0: gitu komennya ya.
1: Kalau ada yang jelek pun kita tutupi, enggak usah kita humbar-humbarkan.
0: Kadang-kadang banyak tuh kan, kalau di sosmed itu kan balas-balas komen gitu kan, sampai bersambung-bersambung gitu, sampai berepisode-episode balas komennya.
1: Tapi
0: ya,
1: aku
0: kan?
1: lebih gak open aku masalah sosial.
0: Iya, karena kan sosmed itu semu ya. Iya, semu ya kan, karena orangnya gak langsung gitu. Kita ngobrolnya terlalu panjang pun juga buang-buang waktu gitu.
1: Aku gak open masalah itu. Yang penting aku jaga diri sendiri. Jadi yang lebih baik. Gak usah bilang tuh orang jaga
0: diri
1: sendiri
0: gitu ya.
1: Jadi yang lebih baik lah, supaya orang sayang sama kita, supaya orang senang sama kita, kayak gitu.
0: Ya.
1: Jadilah diri sendiri ya.
0: Jangan jadi orang lain ya. Oke Erna, itu aja dulu malam ini. Makasih banget ya. Lagunya Sisa Rasa mau dari Mahalini.
1: Apa lagu terbarunya apa nih?
0: Lagu terbaru dari siapa itu?
1: Dari apa tadi? Kan apa bilang Mahalini.
0: Mahalini, apa? Mahalini dengan Sisa Rasa. Mengapa masih ada sisa rasa di dada di saat aduh gak sanggup tarik ya.
1: Nanti
0: tinggi
1: kalau
0: banget.
1: Permintaan aku lagu-lagu lama lagi nanti.
0: Iya udah kan? Kalau gitu sisa rasa untuknya Erna malam hari ini. Selamat malam Erna, selamat menikmati makan satenya. Semoga Erna apa ya, seneng gitu malam ini.
1: Semoga
0: makan sate ya sambil dengerin lagu Pro 2
1: gitu.
0: Oke ya, makasih.
1: Kalau semuanya aja ya di situ ya, mau di tempat studio, mau teman-teman dimanapun berada, salam semua.
0: Oke, yuk.
1: Oh, buatnya Kak Ida, salam balik Kak Ida, lebaran main-main ke rumahku.
0: Iya.
1: Senebuknya di mana Kak Ida? Nggak tahu aku ya, senebuk
0: itu luas. Oke, Erna ya, assalamualaikum.
1: Yaud.
0: Yuk, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Aulia di PLT. Apa kabar Aulia malam hari ini, sehat?
2: Alhamdulillah, baik-baik Bang. Ini Abang siapa nih? Abang Nanda.
0: Ini Abang Dava nih, Aulia.
2: Aduh, seru kali Bang Dava ya.
0: Seru kenapa itu? Kebiasa aja.
2: Wah,
0: tiap malam
2: enak,
0: kan juga seru.
2: Kita dengarnya ya kan. Tapi beda kalau sama Erna, Kak Erna tadi ya.
0: Iya, Kak Erna.
2: Serunya lebih kerasa, lebih kerucut gitu ya.
0: Kok bisa sih? Karena Kak Erna lagi makan sate kali ya, sendiri lagi kayak kan.
2: Oh iya.
0: Enggak ada yang temani loh. Udah kayak lampu taman, enggak ada yang temani ya, sendiri-sendiri.
2: Iya.
0: Ini lagi
2: baik-baik gimana nih kabarnya, Bang?
0: Sehat? Alhamdulillah kabarnya sehat ya, kayak biasa. Cuma karena cuaca aja nih buahannya itu kayak something wrong ya. Kayak apa ya, gitu ya kan,
2: mager
0: kayak
2: juga ya.
0: Mager gitu kan, dari rumah mau out kerja kan, kalau weekend kan agak sepi kan, jadi vibe-nya itu kayak beda gitu. Kalau di Senin pasti lebih semangat gitu, kalau Sabtu Minggu itu kayak slow emotion gitu ya. Gitu karena
2: tapi harus semangat,
0: Bang. Harus semangat. Kan
2: dengan... karena dibanding kami ini kerja nih malam kayak seperti malam ini kan masuk nih. Ya, jadi mungkin ada sebagian kan yang lagi istirahat. Ya, harus bisa lebih inilah dari kami. Kami yang kerja aja semangat gitu. Masa yang libur
0: iya, bener sih. Semangat ya kan? Benar sih. Kami kan lembur ya di sini dan kami ditinggali oleh teman-teman kerja yang lagi nikmati libur loh. Oh. Ya kan? Karena kalau weekend itu kantor tuh sepi karena kalau misalkan Senin sampai sekarang kan sampai kerjanya sampai Kamis kan. Kalau Jumat kan udah WFH ya, work from home.
2: Yeah.
0: Gitu. Jadi kan kalau Sabtu Minggu itu ya terasa kayak apa ya, kayak kesepian gitu ya. Apalagi tambah cuaca gitu. Gitu ya, cuaca juga mendung kan, hujan gitu kan, jadi kayak mager. Gitu Aulia, jadi malam ini piket sampai jam berapa nih?
2: Berarti dari jam 22 nanti sampai besok pagi.
0: Besok jam berapa itu?
2: Jam 8.
0: Ini udah di tempat kerja posisinya enggak atau lagi di jalan?
2: Ini masih OTW, ini masih di jalan.
0: Masih di jalan ya. Gimana nih kondisi suasana jalan nih? Ramai atau sepi?
2: Ramai
0: ya. Di jalan ramai mana
2: lancar
0: nih?
2: Lancar ya.
0: Di lintas
2: ini masih sekitar komplek Hasanah nih, jemput rekan-rekan dulu kan
0: sekalian. Komplek Hasanah.
2: Hasanah
0: ya. Di mana itu?
2: Di belakang Toyota sih, di Merbo ya.
0: Oh, di Merbo, berarti warga Merbo ya. Dapat soalnya orang Merbo juga gitu kan. Oh, di belakang Toyota berarti kawasan Langung nih, desa Langung ya.
2: Langung
0: ya kan. Ada Erna di sana, ada beberapa pendengar. Oh,
2: tadi di daerah sini ya?
0: Iya, di belakang Toyota itu, Erna.
2: Iya.
0: Banyak
2: laki-laki tampan di sini adalah nanti yang satu yang singgah di hati Kak Erna ya.
0: Iya. Amin ya, karena kasihan juga loh ya kan, orang tuanya katanya kalau dia mau serius gitu kan langsung aja gitu katanya, tapi kasihan nanti lebaran, mau dekat lebaran kurban gitu kan masih sendiri gitu, nanti ada yang tanya kapan merit ya, nanti mau jawab apa coba ya kan.
2: Ya karena jawab aja antar haram tanya status orang.
0: Iya
2: atau belum ya kan.
0: Iya kan, Fitra kan mungkin bisa rasain sendiri gitu ya kan, kalau misalkan orang yang belum berkeluarga gitu kan, ini kalau mau lebaran
2: lebih asik gitu ya Bang.
0: pasti pertanyaannya itu dulu gitu ya kan. Kamu kapan lagi gitu ya kan. Apalagi yang nanya itu mungkin punya anak, anaknya udah married semua gitu.
2: Iya.
0: Ya ini kan jadi dilema ya bagi orang yang belum ini ya. Itu kalau menurut Dava sih.
2: Beban mental ya.
0: Beban mental ya. Menurut Dava sih pertanyaan seperti itu gak usah ditanya deh ya kan. Ya kan. Ya, karena Dava juga gak mau tanya-tanya orang lain apakah kapan punya anak, atau kapan tambah anak gitu ya. Sama kapan married gitu kan. Itu kan pertanyaan yang gak bisa dijawab gitu ya kan. Ya betul. Kan, kapan
2: lebih ke private lah dan susah sih sebenarnya.
0: Tapi kadang-kadang orang itu nggak perasaan bawah sadarnya, alam bawah sadar tuh nggak merasa bahwa dia sudah menyakiti atau melukai hati orang lain gitu kan, Olia ya.
2: Budaya kita di timur itu.
0: Iya, makanya budayanya. Budaya
2: mayoritas kan di kita kan nanya, kapan merit, berapa gaji kan.
0: Itu iya,
2: kan
0: susah orang senang orang susah gitu ya. Baiknya kan kita doakan aja, positif aja. Kalau kita punya rejeki, ya kasih THR aja udah selesai. Ya kan, nggak usah pakai basa-basi ngomong tanya kapan merit, kapan nambah anak gitu ya.
2: Iya, pokoknya kan dicomblangin terus ya.
0: Kalau ada
2: tahu kawan kita enggak ada pasangan kayak siapa kayak kan.
0: Gitu ya kan. Jadi kasihan Ernanya gitu. Punya orang yang ditaksir tapi belum ditembak-tembak ya. Entar jangan sampai Ernanya yang nembak gitu ya. Erna sih mau aja gitu kan.
2: Karena blokade Selat Hormuz mungkin.
0: Iya,
2: Bang.
0: Iya.
2: Blokade Selat Hormuz. Kemudian ya kita tahulah harga emas
0: iya. Gimana kan. Efeknya
2: harga
0: itu
2: emas kayak harga uranium udah.
0: Sekarang enggak cuma harga emas aja loh naik ya kan, harga parkiran ya kan, harga makanan ya kan, apapun harga gas untuk masak ya. Makanya yeah, semua udah pada naik semua gitu loh. Betul. Ya bahkan sekarang rupiah anjlok ya katanya ya.
2: Iya ya kan? Betul.
0: Rupiah terasa anjlok sih, ya kan? Pastinya terasa betul banget ya, ya, gitu. Gimana lagi mau serius
2: yang
0: untuk
2: gak naik,
0: apa itu?
2: Yang gak naik cuma satu tuh.
0: Apa itu?
2: Mas-mas ya kan? Mas Dapa, Mas Aulia itu yang gak naik. Mas-mas
0: yeah, naik kan? Pada naik semua ya harganya ya. Dulu Dapa merit itu masih harga 18 ya, 1.800.000.
2: 1.800.000 ya. 2015-an ya?
0: 2017 ya? 2017 iya, atau 2016
2: karena
0: ya.
2: Karena saya dulu ingatnya sekitar masih 1416 lah, 2015-an.
0: Oh, gitu ya. Iya. Iya, sekarang udah 7 juta.
2: Berapa kali lipat?
0: Iya, ya, benar banget gitu. Ya kan udah mahal banget harganya, 7 juta dari 2 juta aja kita bilang kan. Dulu udah mahal banget 2 juta, ya kan? Sekarang 7 juta. Bayangkan ya di atas 5 juta lagi malah. Ya.
2: Bentar, ini saya enggak update. 7 juta itu per 3,3 gram atau 3 gram ya yang Mas melabuh?
0: Itu ya Dava kurang tahu kalau misalkan berapa ya. Iya kan? Tapi Dava tahu kalau dulu Dava beli harganya itu sekira-kira 17, sekarang itu katanya 7 jutaan. Ini.
2: Iya.
0: Iya kan? Berarti
2: dulu, 2020 ke bawah kita kerja mungkin kan gaji 3 juta 5 juta aman bisa beli 2 mayam kan. Sekarang kadang gaji 2 digit pun udah
0: susah ya.
2: Enggak dapat apa-apa.
0: Iya, susah. Dapat beli emas harus puasa duluan. Harus puasa Senin Kamis.
2: Betul.
0: Ya kan puasa masih lama.
2: Cepat terkumpul.
0: Iya, ya kan kita hari-hari ini loh, hari-hari setiap hari itu kan butuh biaya ya kan, dari mulai transportasi, ya, bensin, ya kan. Betul. Apalagi kalau cowok itu kan ada ngerokok, ya kan. Kalau cewek kopi, ya ini kopi kencang banget nih ya, sehari berapa warung gitu yang harus didatangi. Tapi, Bu.
2: Pakai Shopee Plus aja, Bang, nanti kan ada tiap bulan sekali Shopee Plus 2 poin. Bisa dapat 1 rupiah.
0: Iya gitu ya. Itu mungkin alternatif ya. Alternatif ya.
2: Alternatif
0: ya kan. Iya makanya.
2: Ada promo-promo. Karena kan sekarang kan di era digital ini kan banyak promo sana sini. Pandai-pandai kita lah manfaatin.
0: Iya kadang-kadang kalau misalkan lagi apa tuh ya. Lagi genting ya. Promo pun gak ada. Emang serba
2: sangat bermanfaat itu loh.
0: Iya, makanya sekarang di era digitalisasi mungkin ya, atau di saat ini itu mungkin kita bisa apa ya, bisa lebih berhemat, bisa memanfaatkan segala kesempatan yang ada gitu ya kan. Yang penting betul, mengatur keuangan itu juga sangat penting sekali nih. Aulia ya, mengatur keuangan gitu ya, kan. Betul. Karena kalau misalkan keuangan yang kacau juga mungkin berefek ya pada kehidupan kita gitu. Kalau misalkan keuangannya itu enggak stabil gitu. Ya mungkin saving money juga paling penting gitu kan. Karena kita enggak tahu betul ya seperti apa perang Timur Tengah ini gitu kan. Efek dari perang Timur Tengah ini gitu terkait dengan ekonomi gitu, apalagi sebab mahal gitu ya.
2: Jadi pastinya lebih terasa lah.
0: Iya.
2: Mereka blok sana dengan dibandingkan dengan kita blok minyak sawit ya kan.
0: Iya benar ya. Plastik aja jadi berharga sekarang ya kan, bayangkan loh. Betul,
2: karena bahan bakunya kan dari minyak mentah.
0: Iya dari minyak mentah, kita gak tahu baku, gitu ya
2: plastik,
0: kan.
2: Plastik semua kan, aspal kan.
0: Iya. Kita buang-buang plastik ya, sekarang plastik udah harus bayar gitu. Kebayang ya, gak sih?
2: Kita harus ini nih Bang, sekarang kita gerakan kan ini gerakan akustik, ayo kurangi sampah plastik.
0: Iya benar.
2: Jadi
0: ya.
2: Jadi PLN Group kan udah menerapkan itu, maunya semua kan dari masyarakat juga menerap program akustik. Iya.
0: Jadi ini
2: itu salah satu program untuk mengurangi sampah plastik.
0: Iya, ini juga sebenarnya suatu langkah bagus ya, biar lingkungan kita jadi terbebas dari sampah-sampah plastik ini, Aulia.
2: Iya betul. Lagian kan belanja misalnya ke Indomaret atau apa, kan nambah-nambah plastik itu berbayar juga kan, terasa juga.
0: Iya.
2: Jajan-jajan anak-anak tuh.
0: Iya benar ya, kita nggak sadar gitu bahwa plastik yang kita pegang setiap hari itu bukan gratis loh, ya kan? Iya. Bayar gitu. Kita hitung aja kalau di rumah kita simpan plastik itu duit semua sebenarnya.
2: Iya ya? Betul.
0: Itu mungkin udah satu banyak emas juga tuh.
2: Betul.
0: Iya kan?
2: By the way Bang. By the way kan saya ini kan mau nitip salam dulu nih sebelum nyampe tempat kerja. Yang pertama untuk langsung ya.
0: Oke, langsung aja.
2: Yang pertama semangat untuk Abu Midun yang setia menjemput kami. Yang kedua untuk teman-teman yang bertugas dari pagi, dari semalam sampai sekarang, mungkin yang melanjutkan firing unit 2 untuk tetap semangat.
0: Yeah.
2: Semangat sampai unit sinkron ke jaringan. Kemudian untuk teman yang lagi-lagi kurang sehat.
0: Yeah.
2: Dan untuk teman-teman yang bertugas malam ini ada Mas Arga, Mas Sikri, dan yang lain-lain, tetap semangat, jangan sampai kendor. Bolehlah hujan, yeah, tapi ya semangat harus tetap.
0: Yeah. Kencang tetap, ya.
2: Safety first ya.
0: Yeah.
2: Dalam bekerja utamakan safety first. Dan salam buat tadi ya, buat Bang Dafa sendiri, dan buat osos yang lain ya, osos. Okay. Tercinta kan ada Bang Faiz, Bang Nanda, kemudian kakak-kakak yang cantik-cantik.
0: Iya, Kak Fauza sekarang ya sama Kak Tia ya.
2: Oh, iya.
0: Iya, Kak Eci. Nah,
2: kadang kalau siang sih kadang jarang ngikutin ya.
0: Iya, Kak Fauza sama Kak Tia.
2: Lihat update. Nah.
0: Karena kan mereka juga kadang-kadang malam, kadang-kadang subuh gitu. Karena sekarang itu udah enggak Bang Dafa lagi sama Bang Nanda sama Bang Faiz kalau malam, tapi Kak Tia sama Fauza juga dinas malam gitu. Kita rolling ya, kayak roda berputar gitu.
2: Rolling ya.
0: Rolling.
2: Jadi 24 jam ya?
0: Enggak, kita 19 jam.
2: Sampai jam berapa?
0: Sampai jam 24.00.
2: Jam 2 pagi ya.
0: Oh, 24. Jam 24.00, besok mulainya lagi jam 5 subuh.
2: Iya.
0: Subuhnya cepat ya. Subuh pas sebelum azan subuh kan. Kita mulai lagi itu depart 1 ya kan, jam 4 subuh, jam 5 subuh sampai subuh
2: sering ada ini ya, ada tamu ya, ada guest.
0: Oh iya, benar ya. Itu sampai jam 9 pagi ya, depart 2 dari jam 10 sampai jam 14. Jam 14 santai, sore ceria itu jam 14 sampai dengan jam 19. Kalau malam jam 19 sampai jam 24. Ini departnya 4 kayak Bang Dafa malam ini. Ulia iya, gitu. Thank you ya Ulia ya. Kayaknya iya. Ulia nih monitor terus ya Pro 2 ya.
2: Oh.
0: Ya kan, bisa request lagu ya. Seneng ya dengar lagu-lagu ya. Ulia, nih Sarifa juga lagi telepon nih.
2: Dengar hostnya sih.
0: Suka dengar hostnya. Hostnya suka ngoceh ya berarti ya.
2: Kemarin itu kan saya ada ngikutin tuh pas sore. Yang temanya apa ya? Entrepreneur apa?
0: Aha.
2: Yang entah yang sama bahasa Inggris ya, guru-guru yang bisa speaking, apa namanya itu, public speaking.
0: Public speaking.
2: Jadi saya suka hostnya kan di ini kan, maksudnya ini ya, ini dari saya ya, saya jangan sampai jadi hostnya itu ya smart lah, saya suka ya itu
0: hostnya
2: public speaking host ya, smart hostnya di RRI
0: itu Bang Dafa,
2: public speakingnya bagus, asik gitu, jadi nggak ngebosanin.
0: Kalau nggak salah ya. Bang Dafa hostnya Bang Dafa sama Kak Tami ya.
2: Waktu itu sih kayaknya Bang Dafa ya.
0: Bang Dafa sama Kak Tami ya, berarti ya.
2: Iya. Saya dengar lah Bang Dafa ngomong Inggrisnya, saya suka lah.
0: I can speak English. Yang pandai bahasa Inggrisnya Bang Nanda ya. I'm just little. Just little aja sih.
2: Bere.
0: Iya. Ya, I'm appreciate kita ya.
2: Harus nampilkan kemampuan kita.
0: Iya, yeah, exactly kadang ya.
2: Kalau enggak kita tampilkan, orang enggak tahu
0: gitu.
2: Underestimate kan.
0: Iya, benar ya. Kita juga bekerja kan tetap improve ya kan? Improve diri betul. Kita dan kita juga mengajak orang lain itu untuk memiliki satu misi gitu, untuk tetap terus improve gitu kan. Biar kita sama-sama belajar, sama-sama smart gitu. Thank you so much ya. Aku jadi bahasa Inggris nih sama kamu, Aulia.
2: Siap. Selamat bertugas.
0: Okay, thank you.
2: Lagu satu ya.
0: Lagu apa ini?
2: Hard to say I'm sorry aja ya.
0: Hard to say I'm sorry. What from?
2: Saya lupa nama penyanyinya ya. Penyanyi ya tahun 80-an. Siapa? Bukan Rod Stewart. Saya lupa sih. Bang. Siapa ya? Hard to say I'm
0: How you love me?
2: Enggak ingat. Tapi kalau disebutin mungkin bisa ngingat.
0: Oke, nanti dia dapat coba cari lagunya dulu ya. Hard to say boleh, I'm boleh, sorry ya. Nanti bisa di WA kan?
2: Chicago.
0: Oke, nanti dapat lagunya. Iya. Ya, tenang aja, dapat puterin lagunya untuk Aulia ya.
2: Siap.
0: Oke, thank you Aulia. Ya, tetap okay, semangat ya.
2: Terima kasih banyak. Yuk. Selamat bertugas.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okay, Olia, makasih banget ya. You give me vitamin ya, like vitamin ya kan. Support positif sih teman pro 2 ya. Kadang-kadang kita juga harus dengerin orang yang dengerin kita nih teman pro 2 itu kayak masukan yang positif sih gitu ya kan, energi yang positif gitu. Ya karena energi yang positif ini teman pro 2 pasti akan teringat ya. Mungkin waktu kita bangun pagi, waktu kita mau tidur gitu. Nah, ini yang menggerakkan kita nih teman pro 2 ya. Oh, aku enggak boleh tidur terus nih, kapan aku harus belajar? Aku enggak boleh lengah nih, nanti aku bisa bahasanya tuh teman pro 2 kalau misalkan bisa ditikung sama orang lain gitu kalau misalkan aku enggak gerak cepat gitu ya teman pro 2 ya. Jadi energi-energi positif ini sangat dibutuhkan sekali teman pro 2 apalagi di era modernisasi, di era digitalisasi serba cepat gitu teman pro 2 ya kan. Sekarang kalau misalkan kita enggak bisa improve ya jadi kita bakal ketinggalan teman pro 2 ya. Kak Ida di Senebok, makasih banget ya Kak Ida ya. Ini jadi lupa nih lagu apa tadi lagunya ya. Untuk Olia WA aja lagunya ya 08116877903 karena Bang Dafa enggak bisa ingat nih lagunya. Jadi nanti Bang Dafa cari lagunya, mana tahu ada di list kita, nanti Dafa bisa puterin lagu yang Olia request ya untuk di malam ini. Karena teman pro 2 pasti Olia bakal tunggu lagunya nih, kalau enggak diputerin entar enggak marah sih, tapi enggak enak aja gitu ya Olia ya. Karena Dafa dulu juga pernah jadi pendengar radio. Dapat kirimkan SMS, bukan minta lagu, minta SMS-nya dibaca aja gitu sama penyiarnya. Tapi sayangnya gak dibaca loh teman pro 2. Jadi itu ada kesan kayak sedih sih sebenarnya pada waktu itu ya. Apalagi kalau misalkan sempat lagunya gak diputerin, pasti rasa kecewa ya kan. Makanya Olia kirim aja ya kalau misalkan tadi judulnya apa, penyanyinya siapa ya di 08116877903 nanti Dapa bakal cariin lagunya untuk bisa diputerin ya dan Olia bisa dengerin lagunya. Oke, okay? Teman pro 2 kita dengar dulu lagu Sisa Rasa darinya Mahal ini untuk Erna yang mungkin lagi enggak tahu lagi ngapain ya di rumah ya. Lagi tidur deh, lagi istirahat mungkin ya, udah lama banget nungguin lagunya diputerin. Ini langsung puterin lagu untuk Erna ya, untuk teman Pro 2 semua dimanapun berada. Terima kasih, tetap bersama Pro 2 dari Malabo, teman terbaik kamu.

0: 90,3 FM, teman terbaik kamu ada Chicago. Hard to say I'm sorry ya, sulit mengatakan minta maaf ya gitu, teman pro 2 lagu darinya Chicago. Tadi baru saja kita dengarkan bersama ya. Kita lanjut untuk berikutnya nih, teman pro 2 ada Ina di Langung. Kita coba sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat
0: Ina, apa kabar?
1: Iya, apa kabar, Dasa? Ina, kabar baik, baru siap makan.
0: Aduh, makan apa itu, Ina? Makan
1: nasi, Dasa. Masak-masak lorak.

0: kayaknya enggak. Ini tahunya Meza yang kasih tahu.
1: Apa itu?
0: Bapak makan nasi bareng Meza kan?
1: Makan mie, bukan makan nasi.
0: Iya, makan nasi, makan mie sama.
1: Tadi kan tadi kan Kak Meza WA kan, tadi sore ya kan. Aku lagi ngantri nih di gacoan gitu katanya, lagi ngantri. Ntar malam aku mau ganti untuk nanti malam. Habis itu dapat balas di grup itu. Dapat bilang, Meza kamu dinas malam juga. Iya katanya gitu kan. Bang Dava kan rencananya mau pesan juga. Ya udah bantu pesan dong tuh Dava malam ini gitu kan. Biar kita bisa makan sama. Tapi karena Bang Davanya lagi diet ya, lagi diet kan. Jadi Bang Dava gak pesan gitu. Tapi giliran Meza tadi makan, Bang Dava juga ikutan makan ceritanya. Makanya Meza cerita ya di Pro 1 ya.
0: Iya.
1: Ya rencana sih gak mau makan. Tapi sayang juga sih Meza makan sendiri kan. Gak ada yang temenin gitu kan. Jadi gak asik ya. Makanya tadi Dava ikutan makan juga. Makan dimsum sama mie gacoan ya. Next nanti deh Erna kita makan. Erna kok. Ina yuk makan mie gacoan yuk.
0: Apa?
1: Makan mie gacoan sekali-kali kan enak.
0: Ya kalau ayahnya dibilang mie tawar kak, makan mie ini masih makan, akhirnya ngapain?
1: Jangan mau sekarang, besok, ya, besok siang.
0: Lagi.
1: Ya, tapi...
0: Kalau besok, kalau bulutnya mau kan.
1: Tapi gitu. Tapi Dava sekarang lagi gak suka makan malam sih, kecuali kalau ada makanan Dava yang
0: makan
1: sisa.
0: Mie sekarang?
1: Sekarang mah lagi dinas, gimana mau keluar makan mie.
0: Oh, kira udah bawa dari tadi.
1: Enggak. Ya kan, kan rencana memang nggak mau makan gitu karena lagi diet. Erna, Ina.
0: Kemarin Dava udah gemuk.
1: Bukan gemuk ya, lebih ke berperut gitu loh Erna, Ina.
0: Oh, perutnya dia buncit.
1: Buncit karena kan Bang Dava kan kerjanya kan duduk ya. Kalau siaran tuh kan duduknya 5 jam, ya kan. Nanti pulang ke rumah itu bukan olahraga gitu. Ya padahal Bang Dava tuh udah member badminton ya kan. Tapi beberapa hari kelasnya tutup gitu kan. Jadi gak main badminton gitu. Jadi kalau kelasnya tutup itu Bang Dava sukanya nongkrong ngopi ya. Erna ya, Ina ya. Ngopi gitu ya. Nanti pulang rumah makan lagi, tidur gitu.
0: Oh iya, tadi nomornya kok sibuk Dava.
1: Iya karena tadi teleponan sama Ina, Erna.
0: Enggak, bukan. Setelah ngomong sama siapa di Aulia ya?
1: Sama Aulia. Sama Aulia juga tadi lama ngomongnya karena Aulia mau berangkat kerja. Mungkin lagi stay tune, tadi lagunya sudah diputerin ya. Darinya Chicago. Yeah. Hard to say I'm sorry ya lagunya. Lagu lama sih ya. Mungkin
0: Bapak
1: next.
0: Bapak apa dari mahal, apa dari Bapak bilang? Emas ya?
1: Emas ya.
0: Dulu emas dari dulu udah mahal. Kalau dari sekarang.
1: Iya benar. Tapi kan kalau dulu mahal, tapi sekarang lebih mahal.
0: Ya, Erna. Murah dan mahal orang yang mau nikah belakang,
1: beran. Iya, ya. Benar.
0: Mau ya, tunggu dulu.
1: Iya, kan kalau misalkan...
0: Tunggu menunggu ya kan.
1: Kalau misalkan di atas 5 juta kan mahal banget gitu kan. Dulu Dava waktu meritnya itu, masih itu tadi 1.900.000, itu udah mahal banget gitu ya. Emas,
0: ya?
1: Iya London ya pada waktu itu ya, Mas London.
0: Iya makanya
1: kan?
0: Dari dulu beli terus kan.
1: Ma dulunya.
0: Terus udah per waktunya kita keluarkan gitu.
1: Dulunya nggak ada duit, sekarang juga nggak ada duit.
0: Mungkin orangnya suka jajan ya jajan terus silahkan.
1: Bukan suka jajan ya jajan itu kan juga perlu ya Erna ya. Tapi
0: iya.
1: Duitnya
0: gak tahu simpan buat itu mahal emas
1: iya,
0: sekarang ya.
1: Kan? Duitnya yang nggak ada gitu ya kan. Dulu juga. Udah jalan-jalan.
0: Sekarang apa duitnya sama aja dulu sama sekarang. Kalau enggak ada tak enggak ada.
1: Ya udah
0: ada ya ada alhamdulillah lo datang.
1: Intinya syukuri aja deh Herna
0: iya,
1: Ina
0: ya. Iya.
1: Syukuri aja deh.
0: Iya.
1: Intinya ya kan.
0: Iya.
1: Kalau jodoh enggak akan kemana ya kan. Asam
0: iya,
1: di gunung
0: kemana?
1: Garam
0: kemana
1: di laut.
0: Kemana jodoh tuh?
1: Enggak tahu. Besok hari Minggu Dava ada acara ini lo antar darah
0: apa?
1: Baru. Antar darah baru ke Tripa.
0: Maksudnya?
1: Hari Minggu antar darah baru ke daerah Tripa baru ya.
0: Kemana?
1: Tanggal 10 ke Tripa, Nagan Raya. Terus tanggal 19 juga ada antar Linto.
0: Oh, Nagan Raya.
1: Antar Lintonya ke Gunung Karambi ya namanya ya. Di Aceh Selatan, jauh banget ya kan. Tapi Bang Dava yang jauh ini masih mikir-mikir nih ya. Karena kan... Sekarang
0: kapan
1: kan
0: yang mikir ya, kalau jauhnya?
1: Mikir jauhnya
0: saudara
1: kan.
0: Saudara atau gimana?
1: Sepupu, sibling ya, sepupu.
0: Hah?
1: Sepupunya Dava.
0: Oh, sepupu.
1: Jadi kan

0: Ya, kita harus pergi kalau sehat kan.
1: Iya, kalau sehat pergi.
0: Kemudian sehat kan,
1: iya,
0: pergi terus.
1: Tapi biaya mau minyak mobilnya ini mahal banget.
0: Oh gitu, tapi kita ada gajian.
1: Iya, gajian kan mau lebaran.
0: Sebelum?
1: Sebelum lebaran ya, tanggal 19. Lebaran kan tanggal 27.
0: Oh.
1: Ya kan dilema
0: nah, kalau
1: kan.
0: Kalau sebelum berapa? Gak cukup juga.
1: Iya, gak cukup lah. Kan lebaran kan kebutuhannya kan banyak ya, beli daging, ya beli rempah-rempah, belum lagi beli kue lebaran, baju lebaran.
0: Ya, kalau kepingin tuh.
1: Jalan-jalan ya. Setelah lebaran, ya kan, banyak
0: ya,
1: banget.
0: Terus dapat kemana lagi, mau Singapura lagi?
1: Ya rencana sih mau Singapura, Thailand juga belum kan, Filipin, Vietnam, iya. Korea, ya kan?
0: Iya, semua ya.
1: Ya haruslah semua.
0: Ya, kalau lagi hidup juga masih sehat ya.
1: Amin.
0: Gitu.
1: Doain ya, Erna ya, semoga mudah rezeki ya.
0: Iya, kalau Nanda udah pulang belum?
1: Nanda belum, masih di Banda Aceh ya, karena masih ada kegiatan.
0: Oh, udah ke Aceh. Kemarin tuh kan udah bilang ke Bali.
1: Mm-hmm. Udah ke Bali, iya, udah ke Banda Aceh sampai besok ya kan, karena masih ada kegiatan di Banda Aceh, besok ya, terakhir kegiatannya, depan. Berarti pulangnya hari Minggu, mungkin Senin udah stay di Mulabo.
0: Oh, hari Minggu Senin
1: udah sampai Senin udah sampai di Mulabo.
0: Besok Sabtu ya.
1: Besok Sabtu ya, satu hari lagi, ya kan, masih perjalanan dinas. Gitu, ST ya.
0: Oh iya.
1: SPPD perjalanan dinas ya.
0: Ya pasti Dapa udah kesini lagi ke sana ya, ke Singapura.
1: Iya deh, kalau gitu Erna, banyak banget masih ceritanya ya. Pokoknya doain iya. Yang terbaik deh buat Dapa ya, Erna ya.
0: Kalau kisinya sehat, uangnya banyak, ya bisa ke mana-mana Dapa.
1: Iya.
0: Kalau uangnya gak sehat, orangnya gak sehat, gak ke mana-mana.
1: Iya, benar.
0: Rumah aja,
1: kadang,
0: kain-main Dapa.
1: Kadang kan gini kan, kadang kan kita punya ini ya, punya duit. Tapi kita gak punya waktu. Ya kita punya waktu, kayak sekarang kita punya waktu tapi gak punya duit ya.
0: Iya.
1: Ya, karena bukan gak ada duitnya Erna. Karena kan Ina ya maksudnya ya. Karena kegiatannya itu bersamaan gitu ya kan. Kayak antar Linto di sini, lebaran di sini gitu.
0: Iya, kalau boleh tanya Nanda tuh begini sama siapa?
1: Sendiri.
0: Oh sendiri, gak ajak kawan?
1: Enggak. Tapi ada
0: itu.
1: Ada kawan sih, ada keluarga sih sebenarnya, tapi gak keluarga jauh gitu. Kalau secara keluargaan jauh, tapi kalau misalkan secara teman dekat gitu. Ya karena dari apa ya, orang-orang kampungnya gitu, mereka family ya, keluarga.
0: Oh,
1: liburnya sih tujuannya sih ke luar negeri gitu kan, ke negara jiran.
0: Ya, oh
1: iya,
0: teleponnya baru kenapa enggak? Bisa
1: ya, nanti
0: telepon
1: deh ya. Nanti deh dapat bilang ya untuk
0: ya, kedua-duanya gitu. Ina dengar bilangnya silakan dengan nomor ini, terus Ina telepon putar lagi.
1: Oh
0: nggak
1: gitu.
0: Dengar bagaimana atau ya WA aja buka
1: ya, nanti deh ya kita kasih tahu biar
0: selalu kita dengar enggak yang tak juga ya. Oh. Udahlah dengar dia nyanyi.
1: Iya kalau gitu nggak apa-apa,
0: satu lagi.
1: Mm-hmm.
0: Nanti buka rekomendasi masih Nanda sama Dafa Pak Is.
1: Iya, Pak Is ya.
0: Kalau yang perempuannya baru, kalau Meza di Prosatu kan sekarang.
1: Mezanya di Prosatu, ya kan?
0: Iya.
1: Kalau Inanya di pro mana nih, pro kontra?
0: Ah, kalau Ina, pendengar yang setia aja.
1: Pendengar setia.
0: Pendengar orang penyentil. Ya kan?
1: Iya. Oke deh, Ina lagunya apa? Ina nih Saripa mau gabung nih dari tadi, telepon-telepon
0: iya.
1: Belum.
0: Lagunya dari Ina ya.
1: Apa
0: Manca
1: itu?
0: Manca aja boleh ya.
1: Manca.
0: Terserah Dafa.
1: Oke. Oke, oke, oke, oke. Oke.
0: Ya, salam buat semua ya. Selamat malam, untuk Bobo. Ay. Buat Dafa selamat bertugas ya selalu. Kalau pulang hati-hati.
1: Kalau enggak pulang?
0: Enggak pulang hati-hati juga ya. Assalamualaikum
1: Dafa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Ina ya. Tadi ada Aulia. Aulia juga kebetulan di tadi kan lagi di Langgong katanya ya, di seputar Toyota gitu ya. Rupanya Inanya lagi stay tune. Oke, nah berikutnya teman pro 2 kita coba samperin Sarifa. Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, ini Sarifa kan kalau Bang Dapa lihat di IG-nya, ini Sarifa udah berubah ke Putri Duyung ya.
2: Iya.
1: Itu siapa sih yang ngedit fotonya?
2: Ya, itu Sharifa yang ngedit kan Bang Dafa.
1: Oh, pinter ya Sharifa ya ngedit-ngedit gitu ya.
2: Ini buktinya WA WA Sarifah, foto Sarifah sama Dayang-Dayang.
1: Oh, Sarifah jadi ratu ya. Ratu.
2: Iya, Sarifah jadi ratu.
1: Ratu apa itu namanya? Ratu Putri Duyung ya.
2: Iya.
1: Iya, kan sekarang kan itu AI dong berarti ya, Sarifah ya.
2: Iya, biasa awalnya Sarifah enggak pandai kan Bang Dafa.
1: Sekarang udah bisa ya.
2: Awalnya nggak bisa, Sarifah tanya, kan Sarifah lihat WA Bang Faiz, kok cantik kali WA Bang Faiz nggak jadi orang asli, jadi boneka.
1: Ya, kemarin Bang Dafa lihat juga di apa foto profilnya Sarifah ya, di IG atau di WA itu, Bang Dafa udah pakai topi gitu ya.
2: Bang Dafa WA-nya ada dua tuh.
1: Iya. Itu Bang Dafa pakai topi itu mirip ini loh, mirip Opi Kumis jadinya ya.
2: Iya, IG Bang Dafa ada dua, yang satu punya Umaira kan.
1: Iya. Iya, ada Bang Dafa kan lihat itu
2: juga.
1: Kan.
2: Ada Sarifah Sukai juga tuh.
1: Iya, Bang Dafa lihat kan, kok mirip Opi Kumis ya jadinya ya gitu. Yang jual sate itu loh, Pak Opi Kumis. Kalau misalkan
2: emang Sarifah cukup satu aja IG-nya Bang Dafa, enggak mau banyak-banyak, nanti enggak mau orang follow lagi. Capek banyak-banyak diposting nanti.
1: Bang Dafa kan harus ini ya, harus banyak followers ya kan. Jadi IG-nya itu ada beberapa IG, ada dua IG sih karena beda akun ya, beda HP, beda IG gitu maunya Bang Dafa seperti itu. Nanti kalau misalkan HP satu ini misalkan kayak di hacker gitu IG-nya. Jadi Bang Dafa bisa gunakan IG yang satu lagi gitu. Makanya Bang Dafa punya dua IG ya. Facebook-nya juga ada beberapa Facebook sih, sampai lupa passwordnya juga ada. Saking banyaknya Facebook. Ya kan? Makanya takutnya gitu tadi Sarifah. Kadang yang satunya itu mungkin udah gak bisa buat status, atau yang lagi punya apa, punya masalah apa gitu. Jadi Bang Dafanya sudah punya Facebook yang lain, satu lagi yang bisa digunakan gitu. Ya kan? Jadi takut nanti kadang-kadang kita lupa password gitu kan.
2: Bang Nanda aja kan Bang Dafa. Bang Nanda, follow lah IG Sarifah. Ya mana IG Sarifah cukup banyak IG-nya. Nggak ada lagi pakai IG lama Bang Nanda, Sarifah bilang. Cukup satu aja tuh yang ada Putri Duyung itu.
1: Sekarang Sarifah udah disulap ya, udah berubah jadi Putri ya, Putri Duyung ya kan.
2: Iya, WA-nya jadi Ratu.
1: Ratu
2: jadi Putri. Jadi mau pengen tuh Sarifah Ratu aja deh.
1: Ratu Putri Duyung ya, Ratu Sarifah Putri Duyung. Ya, kita ganti ya namanya ya mulai sekarang ya. Ratu Sarifah Putri Duyung ya. Asik banget Sarifah. Oke, Sarifah mau dengerin lagu apa nih?
2: Lagu yang terbaru apa Bang Dafa?
1: Yang terbaru dari siapa yang terbaru ya? Dari Mahalini ya?
2: Mahalini ada sering ditarik gue sama Bang Dafa. Ada
1: siapa ya
2: sering
1: tadi ya? Kalau Liodra sih masih ada yang lagu terbaru sih adalah Liodra ya. Tapi udah ada di list atau belum ya? Liodra. Atau dari siapa sih maunya? Mau dari Judika gak sih? Sakit. Apa sih judulnya Judika itu yang sakit? Yang biasanya kita puterin. Jikalau kok bukan ya? Ingkar janji bukan. Lebih dari cinta. Bukan ya? Sakit. Apa sih judulnya? Kok lupa ya Bang Dafa ya? Judika. Mana ini Judika? ada enggak sih tadi ada di sini Judika ya? Boleh enggak sih dari Judika atau dari siapa nih maunya Sarifah? Jangan bilang Dafa yang nyanyi ya.
2: Apa?
1: Jangan bilang Bang Dafa aja yang nyanyi gitu maksudnya.
2: Iya, Bang Dafa aja nyanyi. Kalau enggak kita nyanyi dua-dua aja di atas apa tuh acara pesta.
1: Jangan.
2: Pesta. Bang Dafa mau ada acara pesta kawin lagi kan, antar lintu kan.
1: Iya, jangan nanti pendengarnya pada matiin radio ya ketika dengerin suara Dafa. Ya. Kalau dengerin Sarifah nyanyi, entar keluar asap radionya.
2: Astagfirullah. Kemarin Sarifah ada nyanyi juga sih Bang Dafa waktu pas acara pesta. yang di dekat rumah Sarifa nih, yang di simpang KB Sri Wayuni.
1: Iya.
2: Gak ada nyanyi sih. Ada juga disuruh nyanyi-nyanyi lah katanya. Enggak mau, malu.
1: Nyanyi aja, Sarifa kan pintar nyanyi.
2: Enggak, malu.
1: Kalau misalkan misalkan bisa berani gitu, Sarifa mau.
2: Kalau sama Kak Eci, Kak Meza mau nyanyi.
1: Kalau diberikan kesempatan nyanyi, Sarifa mau lagu apa sih sebenarnya?
2: Lagu apa ya?
1: Itu kan masih bingung. Mau lagu apa kamu?
2: Lagu untuk Abah aja deh.
1: Apa itu lagunya?
2: Ayahku kirimkan doa.
1: Oh gitu, kalau mau itu ya, kalau diberikan kesempatan ya, tapi tapi Sarifa belum punya mental gitu ya untuk bisa tampil nyanyi ya.
2: Iya. belum siap mentalnya.
1: Iya, mentalnya masih goyah ya. Mentalnya masih belum stabil gitu, ya kan? Mungkin bisa sedikit aja gitu Sarifa nyanyinya. Kalau nyanyi untuk Abah.
2: Malu.
1: Ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak ada yang dengerin gitu, cuma Sarifa sendiri dengar untuk diri sendiri, coba.
2: Kalau lagu dandut bisa juga sih Bang Dafa.
1: Dari lagu religi berubah ke lagu dangdut ya. Emang orang Indonesia ya, hobinya dangdut aja ya.
2: Lagu Aceh pun bisa juga.
1: Lagu Aceh dut ya, Aceh rock dut.
2: Iya.
1: Aceh, lagu Aceh apa tuh judulnya?
2: Lagu Aceh Bungong Jempa bisa.
1: Oh, Bungong Jempa, coba nyanyiin.
2: Enggak, malu.
1: Enggak ada yang dengerin loh, cuma Bang Dafa sendiri.
2: Oke. Sip.
1: Sip.
2: Satu aja ya.
1: Alright.

0: Merah bungong si ula indah lah goina dah.
1: Ore, tepuk tangan dulu. Bagus loh Saripah kalau nyanyi. Saripah tahu nggak?
0: Emang emang bagus.
1: Bagus. Saripah tahu tahu nggak kalau Saripah tuh bisa nyanyi sebenarnya?
0: Tahu.
1: Tapi
0: Saripah kadang nyanyi di kamar mandi, Bang Dafa. Waktu
1: iya,
0: pas lagi
1: mungkin
0: mandi, entah lagi
1: Saripah kan
0: apa gitu di
1: kurang
0: kamar mandi.
1: karena Saripah masih malu-malu, malu-malu aja bagus nyanyinya, apalagi kalau nggak malu-malu. Ya, jadi kan Saripah tuh
0: Waktu
1: harus
0: pas nanti ada waktu pas acara kemarin ada nyanyi kita ya.
1: iya, maunya kan Saripah apa ya mulai ini ya, mulai improve ya, mulai kembangkan bakat nyanyinya gitu kan. Jangan malu-malu lagi, harus benar-benar belajar gitu, benar-benar diasah, benar-benar fokus gitu belajarnya, ya kan? Jadi nanti mungkin
0: Iya, abis tuh nanti ujung-ujung Sharifah diajak lomba lagi itu di Banda Aceh tadi,
1: iya.
0: mana di Palembang seluruh seluruh
1: Iya.
0: Indonesia. Aduh, capek kali.
1: Mana tahu Saripah berbakat gitu ya di bidang tarik suara gitu, ya kan? Jadi mungkin bakatnya itu juga nggak boleh dipendam gitu kan. Kalau bisa dikembangkan why not gitu loh, ya. Kembangkan aja gitu, ya kan? Saripah harus apa ya kayak mana tuh bilangnya ya? Bukan konfidensi ya. Percaya sama diri sendiri gitu loh, ya kan? Harus percaya,
0: Itulah.
1: trust trust trust yourself gitu ya, percaya sama diri sendiri ya, karena kalau Saripah nggak percaya sama kemampuan diri sendiri, gimana Saripah mau berkembang gitu ya kan? Karena Saripah nggak percaya sama diri sendiri gitu. Tapi sejauh ini sih Saripah
0: Itu.
1: udah progresnya udah bagus banget loh. Saripah bahkan apa sampai ke Pro2 Jakarta itu samperin gitu kan, samperin kakak-kakak penyiar Pro2 Molabo gitu, katanya siapa sih yang dari Molabo itu Saripah, katanya mereka Saripah sering gabung juga ke Pro2 Jakarta kan. Itu kami dapat salam dari penyiar dari Jakarta juga gitu. Katanya Saripah sering gabung ke sana. Itu berarti Saripah memang punya apa ya, kayak punya skill gitu kan, punya kemampuan gitu, bisa bisa ngobrol di radio. Itu kan asik ya kan, se-Indonesia loh sekarang jaringannya gitu kan. Saripah kalau misalkan
0: Iya.
1: Takengon, Lhokseumawe juga stay tune ya Saripah ya.
0: Cukup lah banyak WA RRI sama Sarifah.
1: Iya, cukup lah banyak gitu ya kan? Ya, mungkin ini satu.
0: Sarifah mau telepon ke Pro 2 Malabo, nggak sengaja terpencet ke Pro 2 Jakarta, ya Allah.
1: Iya sih, mungkin ini satu apa ya, suatu kelebihan juga nih bagi Sarifah ya, bisa punya teman penyiar-penyiar gitu kan se-Indonesia ya Sarifah ya. Ya kan, mungkin
0: Iya, kadang orang itu ada juga left loh, Bang
1: iya,
0: Dafa.
1: karena kan sekarang kan mungkin Saripah juga di live di TikTok itu bisa nyanyi gitu, tapi nyanyinya yang bagus ya, kayak nyanyi Bungung Jempa tadi gitu, ya kan? Nanti kan orang
0: Iya.
1: pada lihat gitu kan, talenta-talentanya Saripah gitu, ya jangan jangan malu-malu gitu. Kalau malu-malu kan kita nggak bisa maksimal gitu nyanyinya, nggak bisa bagus gitu. Tadi kan bagus gitu nyanyinya karena apa ya, malu-malu aja bagus gitu, apalagi kalau nggak malu-malu pasti lebih bagus gitu kan. Ya Saripah ya. Semangat terus ya.
0: Emang Bang Dafa emang dari mana tahu kalau Syarifah ada salam ke Pro 2 Melabu? Bang Dafa dikasih tahu ya sama kakak penyiar yang jauh ya?
1: Iya, kakak penyiarnya dari sana itu kan mention, itu kasih tahu katanya ada dari Melabu nih namanya Sarifah gitu katanya. Kalian kenal? Iya, kami bilangnya kenal gitu karena sering dengar Pro2 Melabu juga gitu. Gitu Sarifah.
0: Ih, dah jadi viral nih sih.
1: Oke ya Sarifah ya, nanti lama lagi nih ya. Untuk Sarifah hati tak bertuan darinya siapa nih? Darinya Rosa boleh, hati tak bertuan, atau lagu menemaniku darinya Noah?
0: Menemaniku dari
1: Noah,
0: Noah, Bang.
1: Noah aja ya. Oke, untuk Ina ya di Langung tadi lagu barat katanya, dapat coba lagu Maroon 5 ya dengan Nobody Love ya. dan lagu Alesso juga nanti dengan Mick Naik ya, Liam Payne ya, dan lagu Tanpa Pesan terakhir dari New Seventeen, teman-teman, lagu Melo, karena udah jam 22 lewat 21 menit nih, melintasi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Gak terasa ya waktu jalan cepat banget.
0: Iya,
1: nih,
0: gak terasa.
1: Ya masih ada rupanya Saripah, kirain udah out. Oke, Saripah.
0: Saripah dengar suara Bang Dafa.
1: Gitu ya, nguping ya berarti ya. Oke, salam-salamnya silakan, Saripah.
0: Salam-salamnya buat Bang Dafa, terus buatnya Bang Nanda. Waktu pas pulang, semoga Bang Nanda sehat selalu, diberkahi umurnya.
1: Amin.
0: Buat tim RRI seluruh Indonesia.
1: Oke, thank you ya Saripah ya.
0: Sama-sama Bang Dafa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Saripah. Oke, teman Pro 2 tadi ada rame banget nih ya. Tapi Dafa baca WhatsApp dulu nih teman Pro 2 ya. Mungkin kalau telepon Dafa udah enggak angkat lagi. Tadi ada Kak Ida juga sebenarnya. Mohon maaf ya Kak Ida ya. Tapi tadi ada Lara Purnamasari, Olivia Radrigro ya. Drive Licensi ya. Oke, Lara Purnamasari ditungguin ya lagunya. Ada Yon Rundeng juga terkait dengan tema. Ya katanya tuh scroll terus ya kalau postingnya menarik di like ya. Juga sesekali juga ada kasih komen buat seru-seruan aja, komen buat kasih congratulation ya. Misalnya gitu, supportive, komen seringnya gitu ya. Berarti komen short komen ya, komen-komen singkat gitu ya berarti ya, yang rendeng ya. Kalau komen yang panjang-panjang ada enggak gitu. Oke, we can be friend dari Nyariana Grandi. Oke, ya. Ada lagi enggak sih? Oh iya, tadi udah, yang lainnya juga udah ya. Jadi nanti lagunya tinggal ditungguin aja, nanti bakal Dapa puterin untuk yang sudah request melalui WhatsApp Pro 2 ya. Karena Dapa harus tepatin janji untuk puterin lagunya. Kalau misalkan ada yang keselip-keselip ya, itu harap dimaafin gitu teman Pro 2, nama juga manusia kadang lupa ya, kadang banyak kilafnya teman Pro 2, tapi kita usahakan tetap menghadirkan lagu yang kalian pilih. Oke, okay? Baik teman terbaik kamu, kita dengerin dulu lagu Nobody Love dari Maroon 5 dan menemaniku teman Pro 2, dan nanti lagu-lagu yang kalian request bakal dapat hadirkan untuk menemani serat kamu di sempat malam ini. Selamat malam, tetap terus bersama Pro 2 Molabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

Saya doktoran itu Haji Abdul Nicut sebagai ketua MPD Kabupaten Negara Raya. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya. Jangan sampai ketinggalan. Ocho Lali.

pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal satu warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu kenegaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.

pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancet oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu. Bahkan, ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing. Rumput Stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi, bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Siti, kamu buang sampah lagi? Itu di sekitar sini masih bersih loh.
1: Iya, cuma satu botol lagi kok, Bude. Lagian nanti juga ada yang bersihin.
0: Itu yang gak boleh, nak. Kalau semua orang berpikir begitu, sampahnya bisa numpuk.
1: Emang separah itu ya, Bude?
0: Iya, sampah plastik itu susah terurai. Bisa sampai ratusan tahun di lingkungan.
1: Serius? Aku kira cepat hilang begitu aja.
0: Enggak, Siti. Plastik bisa mencemari tanah dan air, bahkan membahayakan hewan kalau sampai termakan.
1: Wah, aku baru sadar ternyata dampaknya sejauh itu ya, Bude.
0: Belum lagi kalau sampahnya menyumbat saluran air, bisa menyebabkan banjir.
1: Pantesan, sering lihat berita soal banjir karena sampah.
0: Makanya, mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya.
1: Iya juga ya, mulai sekarang aku harus lebih peduli.
0: Nah, itu baru anak pintar. Jaga lingkungan, mulai dari diri sendiri. Bumi bukan tempat sampah. Setiap sampah yang kita buang sembarangan akan berdampak pada lingkungan dan kehidupan di sekitar kita. Yuk, mulai dari sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya dan

0: Ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa balik sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hambamu yang soleh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 RRI Melabo yang mengudara di frekuensi 90,3 FM edisi siar Sabtu 9 Mei 2026. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawai 16. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, Programa 2, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin sesungguhnya akan bisa meraih keutamaan dan derajat orang yang rajin berpuasa dan rajin sholat malam disebabkan dengan akhlaknya yang baik. Maksudnya apa? Inilah keutamaan orang yang akhlaknya baik. Kedudukan orang yang akhlaknya baik adalah seperti orang yang ahli ibadah malam. Kedudukan orang yang akhlaknya baik adalah seperti orang yang ahli puasa di siang hari. Apalagi dia bisa sempurna antara siang dan malamnya, akhlak dan ibadahnya, maka udah gak ada lagi yang bisa menandingi dia. Kalau dia ngandelin akhlak aja, ibadahnya wajib-wajib doang nih, karena gak boleh kurang dari yang wajib kan standarnya mah. Yang wajib itu sholat 5 waktu, yang wajib itu puasa Ramadan. Tapi gak ada yang plus, gak ada tahajud, gak ada duha, gak ada qobliyah ba'diyah, gak ada puasa Senin Kamis, gak ada Daud. Cuman yang wajib doang yang dia kerjain, tapi akhlaknya istimewa, maka derajat dia seperti orang yang kawam, sawam. Orang yang rajin ibadah malam dan rajin puasa di siang hari. Disebut dengan kawam dan sawam bukan ketika dia baru pernah sholat malam sekali. Bertahun-tahun. Seolah-olah apa? Seolah-olah kalau kita membantu seorang yang membutuhkan, itu kita sama derajatnya dengan ahli ibadah yang sudah beribadah sekian puluh tahun. Sekali aja kita nahan lisan kita dari mencela orang lain ketika kita dicela, daripada kita cela balik, mending kita diam. Sekali aja kita nahan diri untuk tidak komen atau nge-replay komen orang lain, itu derajat kita sama dengan ahli ibadah yang sudah bertahun-tahun. Sebegitu istimewanya akhlak. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, dan derajat sahih. Makanya bicara tentang akhlak ini bukan bicara hal sepele yang pahalanya kecil, yang dalam urusan agama

di sini. Lisan dan tangan, lisan dan jemari. Dalam urusan sosial media, maka terjemahan dari hadis ini adalah muslim yang benar, muslim yang baik, muslim yang ideal itu adalah kalau komen-komennya, postingan-postingannya, jemari-jemarinya ketika mengetik huruf demi huruf, kata demi kata, menyelamatkan orang lain, tidak menyakiti orang lain. Selamat di sini artinya tidak memunculkan polemik, tidak memunculkan perdebatan, tidak menyakiti perasaan, tidak menjadikan fitnah atau bahasa kita hoax misalnya, maka dialah muslim. Itu akhlak. Al muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Muslim itu adalah apabila muslim yang lain selamat dari lisannya dan selamat dari tangannya. Terjemahan tangan pada masa dulu adalah memukul, mengambil hak orang lain secara tidak halal. Itu tangan. Kalau sekarang udah ditambah, bukan hanya mengambil hak orang lain, termasuk juga mengetik teks. Maka al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi.

Kalau kita melihat perkembangan jamaah masjid dalam sholat akhir-akhir ini, kita ikut bersyukur kepada Allah karena jumlah jamaah sholat, khususnya pada waktu sholat Jumat, cukup banyak. Bahkan sering masjid sampai tidak mampu menampung jamaah. Namun di sisi lain, masih banyak yang perlu ditingkatkan. Di antaranya adalah saf atau barisan sholat. Barisan dalam sholat di masjid-masjid masih sering belum teratur, tidak rapat dan tidak lurus. Padahal rapat dan lurusnya sholat termasuk kesempurnaan sholat berjamaah. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, sesungguhnya bagian dari kesempurnaan sholat jamaah adalah lurusnya barisan. Oleh karena itu, sempurnakanlah sholat dengan cara merapatkan dan meluruskan barisan.

sederhana tapi real banget, benar banget nih. Hal sederhana yang bisa bikin orang lain bahagia itu banyak. Contohnya, wah ini mah tahu sih ya. Contohnya, bilang terima kasih dan maaf, tapi kadang sulit diterapkan ke hal-hal yang sederhana atau yang kecil karena sejujur panjang. Udah segitu. Intinya adalah bilang makasih dan maaf. Itu sederhana, tapi bahagianya tuh dalam banget loh. Jangan remehkan kata makasih, hatur nuhun, syukron, apalagi matur nuwun, jazakallah. Intinya jangan remehin kata-kata makasih. Dan lebih, yang lebih keren lagi, maaf. Jangan gengsi minta maaf. Karena maaf itu bisa efeknya gede banget. Kadang-kadang kita gak sadar tapi efeknya gede. Satu, kadang-kadang dia menyambung silaturahim yang terputus. Satu kata bisa menyambung silaturahim yang terputus. Dan menyambung silaturahim salah satu di antara amal yang berpahala besar. Memutuskan silaturahim salah satu di antara dosa yang di antara dosa-dosa besar. Memutuskan silaturahim. Maaf dong. Yuk kita sama-sama mulai menganggap bahwa membahagiakan hati orang lain itu bukan hal yang sepele. Pahalanya tuh gede banget dan caranya mudah banget. Terutama di sosial media, di grup WhatsApp teman-teman kita, geng kita. Kalau ada yang punya masalah, kesusahan, sedih, ada dua cara yang bisa kita bahagiakan hatinya. Satu yang paling tinggi, carikan solusi untuk dia. Kalau kita gak bisa beri solusi, carikan orang yang bisa ngasih solusi. Ini keren banget nih. Makanya hadisnya, siapa yang bisa menghilangkan kesusahan saudaranya di dunia, Allah hilangkan kesusahan untuk dia nanti di akhirat. Ini yang paling keren nih. Tapi kalaupun kita gak bisa, minimal jadilah pendengar yang sabar. Dengar curhat dia, sekedar untuk merespon curhat dia di grup. Begitu ya, sabar ya, segitu doang. Itu udah bagian dari sururun turikinu ala qalbi akhi, membahagiakan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banyak di antara kita yang terjebak mendefinisikan bahwa kemuliaan hidup hanya bisa dicapai dengan tingginya status dan kelimpahan harta. Mungkin pendapat itu ada benarnya. Namun, kemuliaan semacam itu tentu bukanlah kemuliaan yang kekal melekat pada diri kita, bahkan sering membawa kekecewaan yang luar biasa. Betapa banyak orang yang runtuh moralnya ketika harta dan status sudah tak lagi bersama dirinya. Padahal, betapa banyak kita saksikan kehilangan dua hal itu tak selalu dikendalikan oleh diri kita sendiri. Banyak hal di luar logika kita yang menentukan apakah harta dan status tetap bersama seseorang seumur hidupnya. Banyak faktor yang menentukan apakah seseorang menjadi mulia, apalagi menjadi bahagia sepanjang hayatnya. Dalam sebuah nasihat panjang yang menyentuh di Haji Wado, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah, dirikanlah sholat 5 waktu sehari, berpuasalah di bulan Ramadan, dan tunaikanlah zakat dari harta kekayaanmu. Kerjakanlah ibadah haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahwa setiap muslim adalah bersaudara kepada muslim yang lain. Kamu semua adalah sama. Tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lain, kecuali dalam takwa dan beramal soleh."

0: Dalam surat 7 Al-A'raf ayat 205, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu dengan merendahkan diri, takut dan dengan tiada mengeraskan suara pada tiap-tiap pagi dan petang. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang lalai. Ayat ini menganjurkan kepada kita, umat Islam, supaya menyebut Allah dengan berzikir secara khusyuk, tetapi tidak boleh dilakukan secara berlebihan, antara lain dengan mengeraskan suara. Karena sesungguhnya, kata Rasulullah dalam hadisnya yang terdapat di kitab Fiqhus Sunnah, kita tidak sedang menyeru zat yang buta, melainkan menyeru zat yang maha mendengar, lagi maha dekat. Oleh karena itu, jika ada sekelompok jamaah melakukan zikir dengan mengeraskan suara, bahkan sampai histeria, berarti zikir yang dilakukannya bertentangan dengan ayat tersebut. Maka, marilah kita berzikir menyebut nama Allah dengan sikap tadaru dan khusyuk, serta dengan suara rendah. Niscaya, Allah subhanahu wa ta'ala mendengar zikir kita dan mengabulkan permohonan kita.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berdoa yang dilakukan dengan tulus adalah sebentuk pengakuan dari seorang manusia terhadap status kehambaannya yang dimilikinya. Dengan berdoa, seremeh apapun isinya, seorang manusia telah memproklamirkan bahwa ada zat di luar dirinya yang memiliki kekuasaan mutlak dan menjadi tempat bergantung untuk pengabulan doanya. Doa yang tulus juga merupakan sebuah pencapaian rohani. Ketika seorang hamba mengetahui bahwa segala kebaikan dan amal soleh yang ia lakukan sejatinya bersumber dari Sang Maha Penentu, hingga seharusnya tak tersisalah perasaan sombong ketika dirinya berada dalam kesolehan. Doa juga dapat menjadi obat mujarab untuk memperbaiki diri dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan segala permintaan, termasuk membimbingnya kembali kepada kebaikan saat ia terjerumus ke dalam lembah keburukan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah berkata, doa itu bermanfaat terhadap sesuatu yang telah turun atau telah terjadi, maupun sesuatu yang belum terjadi. Maka kalian, wahai hamba Allah, haruslah berdoa.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2 semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar nih di awal hari ini? Semoga selalu sehat dan penuh semangat, apalagi untuk mengawali hari ini. Dan tentu saja kembali lagi nih bersama saya Fauza.

Semoga awal hari ini menjadi langkah baik untuk semua aktivitas teman pro 2 tentunya. Dan tentunya Fauza bakal siapkan musik terbaik dan juga informasi menarik nantinya untuk menemani teman pro 2 di pagi hari ini. Jadi tetap stay tune terus ya di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: FM, Pro 2 Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Baik teman Pro 2, masih di 90,3 FM, Pro 2 RR Melaboh, teman terbaik kamu. Nah, untuk mengawali pada pagi hari ini, Fauza bakal bacain informasi update nih, khususnya untuk wilayah Aceh Barat. Tentunya hal ini dilansir dari rri.co.id yang mana Bupati Aceh Barat lepas jamaah calon haji kloter ketiga nih teman Pro 2. Memang kalau dengar-dengar berangkat haji pasti langsung kebayang momen haru, apalagi saat keluarga melepas dengan doa terbaik tentunya. Nah, kabar terbaru ini datang dari Aceh Barat yang mana Bupati Aceh Barat Tarmizi secara langsung melepas jamaah calon haji kloter ketiga di Aula Jeddah Asrama Haji Embarkasi Aceh, Banda Aceh. Pelepasan ini menjadi bentuk dukungan sekaligus doa dari pemerintah daerah agar seluruh jemaah bisa menjalankan ibadah haji dengan lancar dan khusyuk di tanah suci. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Tarmizi menyampaikan bahwa para jemaah secara umum sudah siap, termasuk dari segi kesehatan. Beliau juga berpesan agar jemaah tetap menjaga kondisi tubuh khususnya selama berada di Arab Saudi, mengingat cuaca di sana cukup panas dan bisa menguras energi nih teman Pro 2. Jamaah diimbau untuk rutin mengkonsumsi vitamin dan tidak memaksakan diri beraktivitas di luar jadwal, serta selalu berkoordinasi dengan petugas pendamping tentunya. Yang mana suasana pelepasan sendiri berlangsung haru teman Pro 2, dipenuhi doa dan keluarga dan para pendamping yang ikut mengantar. Dan harapannya tentu seluruh jemaah haji bisa menjalankan ibadah dengan baik dan diberikan kesehatan dan kembali ke tanah air dengan selamat serta menyandang predikat haji mabrur. Baik, sama-sama teman Pro 2, kita doakan para jemaah haji di sana diberikan selalu kesehatan, diberikan selalu kemudahan, semoga nanti pulang ke tanah suci mendapatkan haji yang mabrur.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 90,3 FM Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
1: Baik teman Pro 2, kali ini Fauza bakal kasih berita nih untuk teman Pro 2, yaitu tentang gajah masuk kampung. Jadi warga Aceh Jaya minta BKSDA bertindak nih teman Pro 2. Yang mana kalau memang hewan liar masuk di sekitar rumah kita, pasti kita khawatir nih teman Pro 2. Maka dari itu hal ini menjadi cukup resah nih teman Pro 2. Tentunya hal ini dilansir dari rri.co.id. Gajah Sumatera kembali memasuki pemukiman warga di Desa Krung Ayun, Kecamatan Sampoinet, Kabupaten Aceh Jaya dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini membuat masyarakat setempat merasa khawatir karena gajah liar tersebut sudah mulai mendekati area rumah warga. Bahkan nih teman Pro 2, menurut informasi dari aparat desa, gajah sempat memakan umpan ayam milik warga dan sebelumnya juga sering merusak tanaman sawit. Warga pun berharap pihak terkait, khususnya Balai Konservasi Sumber Daya Alam, bisa segera turun tangan untuk mengatasi situasi ini dan menghalau gajah kembali ke habitat hutan. Yang mana sementara itu pihak BKSDA menyampaikan bahwa mereka akan segera menindaklanjuti informasi tersebut, yang mana langkah awal yang akan dilakukan adalah memberikan alat pengusir seperti mercon kepada warga, yang mana jika kondisi belum terkendali, tim dari BKSDA juga akan turun langsung ke lokasi untuk penanganan lebih lanjut, yang mana masyarakat juga diimbau untuk segera melaporkan jika terjadi gangguan dari satwa liar agar bisa ditangani lebih cepat dan tidak menimbulkan resiko bagi warga. Nah teman Pro 2, semoga situasi ini bisa segera ditangani dengan baik tentunya, agar masyarakat tetap merasa aman dan satwa liarnya juga bisa kembali ke habitat alamnya tanpa konflik. Tetap waspada tapi jangan ragu untuk segera melapor jika ada kejadian serupa di sekitarnya. Dan Fauza harap untuk teman-teman Pro 2, tentunya kita tahu kalau gajah liar itu memang inilah namanya rumahnya, tapi karena ada perubahan tempat, mungkin gajahnya kita nggak tahu juga ya. Jadi diharapkan untuk warga-warga sekitar tetap berhati-hati, tapi diingatkan juga jangan sampai untuk melukai satwa liarnya. Jadi jangan lupa untuk selalu melapor ke pihak wajib sehingga kita aman, satwa liarnya pun aman juga.

Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

nomor 1 Pasi Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2, RRI Melaboh.

RRI Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu. Masih di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Tentunya masih bersama Fauza di sini untuk menemani teman Pro 2 di pagi hari ini. Nah, sebelum teman Pro 2 melanjutkan aktivitas pagi ini, penting juga nih untuk mengetahui cuaca hari ini gimana ya. Apalagi di beberapa hari terakhir cuaca memang terasa cukup berubah-ubah nih teman-teman. Kadang pagi terlihat cerah, tapi bisa saja siang atau sore berubah jadi mendung bahkan hujan. Apalagi kan kemarin juga emang benar-benar hujan terus nih teman Pro 2. Nah, supaya teman Pro 2 bisa siap menjalani hari ini, berikut Fauza bakal bacakan perkiraan cuaca dari BMKG. Mari kita simak sama-sama.

Baik teman Pro 2, berikut merupakan perkiraan cuaca Provinsi Aceh. Yang pertama untuk wilayah Aceh Selatan nih teman Pro 2. Cuaca di sana hujan ringan dengan suhu 24 sampai 30 derajat Celcius dan dengan kelembapan 70 hingga 97%. Dan untuk wilayah Aceh Barat, cuaca mulai cerah berawan dengan suhu 24 sampai 32 derajat Celcius dan dengan kelembapan 67 hingga 97%. Dan kemudian untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Simelu, cuaca di sana itu cerah berawan dengan suhu 27 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan 66 sampai 88%. Kemudian untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Barat Daya nih, cuaca di sana cerah berawan dengan suhu 23 sampai 29 derajat Celcius dengan kelembapan 68 hingga 95%. Dan untuk wilayah Aceh Jaya dengan cuaca cerah berawan, kemudian dengan suhu 23 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan 64 sampai 98%. Dan terakhir yaitu untuk wilayah Nagan Raya, cuaca di sana itu udara kabur, kemudian 24 sampai 30 derajat Celcius dengan suhu 24 sampai 30 derajat Celcius dan dengan kelembapan 67 hingga 93%. Nah teman Pro 2, berikut merupakan informasi perkiraan cuaca hari ini. Semoga bisa membantu teman Pro 2 dalam merencanakan aktivitasnya hari ini. Dan tetap jaga kondisi tubuh supaya tetap fit sepanjang hari ini. Apalagi untuk para pekerja yang bekerja hari ini, yang beraktivitas hari ini. Tetap selalu berhati-hati, apalagi juga untuk pelajar-pelajar yang ingin berangkat sekolah, tetap selalu berhati-hati juga. Tetap jaga kondisi tubuh, dan pastinya karena cuaca sekarang berubah-ubah, jangan lupa untuk siapkan jaga-jaga nih kayak payung, jas hujan dan lain sebagainya untuk agar kondisi tubuh kita tetap terjaga apalagi dalam perjalanan.

Saya Emmy Hartini, selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.